0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

2. Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ternyata kemarin pertandingan antara Argentina melawan Mesir adalah pertandingan yang paling banyak dicari di Google. Jadi Google sendiri mengklaim mesin pencariannya mencatatkan rekor jumlah query per detik tertinggi sepanjang sejarah yang dipicu oleh gelaran Piala Dunia 2026. Rekor ini tercipta tak lama setelah Argentina mencetak gol kemenangan atas Mesir di laga 16 besar Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Argentina sebelumnya tertinggal 2-0 hingga menit ke-80 dan mereka berhasil bangkit di menit akhir pertandingan lewat gol Cristiano Romero yang kemudian disusul oleh gol penyeimbang dari Lionel Messi pada menit ke-83. Serta gol terakhir pamungkas dari Enzo Fernandez di menit ke-93 untuk mengunci kemenangan Argentina. Juru bicara perusahaan yaitu Nick Fox ya. Dia merinci angka spesifik di mana soal pencarian yang ada di Google. Ia mengungkap bahwa pihaknya melihat lonjakan query atau kata kunci pencarian per detik tertinggi terjadi tepat setelah gol kemenangan tersebut tercipta. Google menyebut bahwa kata kunci yang paling banyak dicari setelah pertandingan adalah Argentina versus Egypt. Secara global, Google juga melihat banyak orang mencari topik seperti Argentina ex Colombia dan berapa jumlah gol Piala Dunia Messi. Pertanyaan lain yang turut melonjak diantaranya adalah apa sebutan ketika orang pemain memukul pemain lain dalam pertandingan. Dan apakah ini Piala Dunia terakhir Messi? Itu adalah pencarian-pencarian yang banyak di Google. Rekor ini berhasil dipecahkan di tengah upaya Google untuk membuktikan bahwa mesin pencari tradisional tetap relevan di era kecerdasan buatan AI ketika pengguna chatbot semakin marak. Namun begitu, menurut perusahaan Google masih menguasai 90% pasar mesin pencarian. Bahkan harga sahamnya pun melonjak lebih dari 2 kali lipat dalam setahun terakhir dengan pertumbuhan pendapatan pada kuartal pertama yang menjadi yang tercepat sejak tahun 2022. Iya ya. Jujur, Rama juga masih suka lihat updatean bola, informasi semua dari mesin pencari Google. Karena Rama sendiri orang yang sampai sekarang belum terlalu banyak menggunakan AI, teman Pro 2 ya. Mungkin kita sama ya, itu yang kenapa mungkin kita-kita adalah yang menjadi penyumbang Google. Penyumbang pencari terbanyak di Google. Rama yakin mungkin salah satu yang lagi dengerin Pro 2 FM Sorong pagi hari ini juga termasuk orang yang kemarin cari Messi apakah pensiun di Piala Dunia kali ini, carinya di Google.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Berikutnya yang Rama pengen bagikan buat teman Pro 2 adalah tentang fitur baru Meta yang baru dirilis kemarin ya teman Pro 2 ya. Jadi Meta meluncurkan Muse Image, fitur baru yang memungkinkan pengguna memanfaatkan post dan reels publik di Instagram untuk membuat konten berbasis AI atau kecerdasan buatan. Fitur ini nantinya akan langsung aktif secara otomatis. Muse Image merupakan model generator gambar pertama dari Super Intelligence Labs. Model ini menggunakan penalaran tingkat lanjut untuk memahami prompt yang rumit dan mampu memadukan beberapa foto sekaligus menjadi karya visual yang dapat diunduh bahkan dibagikan ke obrolan, story, atau feed pengguna. Keren banget Meta ya. Muse Image sudah tersedia di Instagram, WhatsApp, dan Meta AI dan akan segera hadir Facebook Messenger. Mode ini terhubung ke seluruh alat kreatif di ekosistem Meta AI. Jadi pengguna dapat menggunakan lebih dari 30 efek baru berbasis AI untuk Instagram Story serta menghasilkan gambar dalam obrolan yang bisa dikirim langsung lewat aplikasi WhatsApp. Bahkan fitur ini teman Pro 2 di mana dapat mengambil gambar dari sebuah akun Instagram hanya dengan menyebutkan nama akun tersebut. Dan menurut laporan MacRumors, jika akun Instagram kamu tidak diatur dalam mode privat, siapa saja dapat membuat konten di Meta AI untuk menggunakan foto dan video milik kamu. Kamu juga tidak akan menerima notifikasi jika seseorang menggunakan konten kamu untuk keperluan tersebut. Kemunculan fitur ini memicu kritik dari banyak pihak. Fitur ini dinilai kontroversial ya, karena mengajak pengguna membuat gambar AI dengan memanfaatkan foto-foto milik orang lain. Melansir dari Mashable, Muse Image dapat mencatat wajah atau mengambil wajah foto atau foto pengguna Instagram ke dalam karya AI orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Bahkan lembaga advokasi konsumen nirlaba Public Citizen menyebut fitur ini sebagai pelanggaran privasi yang sangat nyata. Jadi sepertinya masih bakalan terus dirubah deh teman Pro 2 ya. Karena banyak juga yang gak setuju fitur baru dari Meta ini.

Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Pro 2 FM Teman terbaik kamu.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om. Kamu mau es krim gak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
5: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
4: Wow.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, buat kamu yang jam 12 siang nanti rencananya pengen makan di tempat yang agak jauh atau mungkin di tempat yang menjadi tempat favorit teman Pro 2 semua, Rama punya satu informasi mungkin bisa jadi pertimbangan untuk makan siang nanti teman Pro 2 ya, tentang 8 makanan terbaik untuk kesehatan otak. Ya, salah satu yang tentu menjadi penting dari tubuh kita adalah otak, yang dimana menggerakkan semua bagian tubuh di tubuh kita teman Pro 2. Otak juga menjadi salah satu cerminan dari seseorang. Otak juga menjadi satu hal yang bisa menentukan apakah orang ini benar-benar akan jadi sukses atau enggak gitu teman Pro 2 ya. Otak jadi bagian yang sangat penting dari tubuh, yang dimana terkadang juga dilewatkan ternyata ya oleh kebanyakan orang, karena banyak di antara mereka yang kurang peduli lah untuk kesehatan, bahkan keberlangsungan kinerja dari otak kita. Nih Rama kasih informasi tentang 8 makanan terbaik untuk kesehatan otak buat teman Pro 2 semua. Yang pertama dikutip dari Healthline, di mana makanan untuk kesehatan otak adalah bayam. Jadi bayam dan sayuran hijau lainnya kaya akan nutrisi penting seperti otak. Di antaranya yang dibutuhkan dari bayam itu adalah vitamin K, lutein, folat, dan beta karoten. Bahkan sebuah penelitian teman Pro 2 menunjukkan bahwa sayuran hijau dapat membantu memperlambat penurunan kognitif. Terus yang kedua, ikan kembung. Ikan berlemak kaya ikan kembung jadi sumber asam lemak omega 3 yang baik, karena omega 3 sendiri merupakan lemak sehat yang dikaitkan dengan penurunan beta amiloid di dalam darah seseorang ya, atau protein yang bisa memicu penyakit Alzheimer. Jadi ini bagus untuk dikonsumsi. Terus juga buah beri. Flavonoid yang ditemukan dalam banyak buah beri ternyata juga bisa meningkatkan daya ingat. Selain itu teh atau kopi, karena kafein dalam secangkir teh atau kopi itu bisa meningkatkan konsentrasi dalam jangka pendek. Kafein juga ternyata bisa meningkatkan fungsi mental teman Pro 2 ya. Selain itu, makanan-makanan yang bisa membuat otak jadi sehat adalah kayak kacang kenari, terus telur, dark coklat, hingga minyak zaitun.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau disingkat YIMM ini mengingatkan konsumen untuk tidak serta-merta mengganti jenis bahan bakar minyak BBM menggunakan RON lebih rendah. Misalnya dari Pertamax ke Pertalite tanpa memperhatikan spesifikasi kendaraan. Jadi ada manajer public relation yaitu Rifki Maulana mengatakan menurunkan RON bensin harus mengacu pada rekomendasi pabrikan. Menurutnya tidak semua motor memiliki spesifikasi mesin yang sama atau serupa sehingga kebutuhan bahan bakar juga berbeda. Penggunaan BBM yang tidak sesuai rasio kompresi mesin kabarnya berpotensi mempengaruhi performa kendaraan. Berdasarkan petunjuk yang dirilis Pertamina, bensin RON 90 cocok untuk mesin dengan rasio kompresi 9 banding 1 sampai dengan 10 banding 1. Sedangkan untuk RON 92 sesuai bakal mesin dengan rasio kompresi 10 banding 1 atau bahkan 11 banding 1. Dari data ini, motor Yamaha dengan dapur pacu 125cc seperti Jir, Frigo, X-Ride, Mio M3, Vino 125 hingga

Terus tiba-tiba BBM naik, kalian ganti Pertalite, harap hati-hati dan dilihat dulu spesifikasinya. Jangan sampai ya BBM-nya murah tapi kamu harus merogoh gocek yang cukup dalam untuk memperbaiki motor kamu. Ya sama aja kan teman Pro 2, ya kan? Baik, itu informasi terakhir Rama untuk kamu di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat hari Jumat. Jangan lupa untuk sholat Jumat untuk kaum muslimin ya. Dan kalau gitu Rama pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Radua ini seorang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Radua. Di siang hari ini di shift kedua ditemani sama Rian dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore teman Radua. Dan tentunya di jam 11 ini lewat 2 waktu Indonesia Timur itu ada segmen Produa Hit List, ya, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan dan juga informasi musik yang bakal saya update buat kamu teman Radua di hari Jumat ini di tanggal 10 Juli 2026 teman Radua. Dan tentunya saya mau mengajak kamu mengirimkan lagu kesukaan kamu teman Radua di Produa Hit List di seperti biasa di jam 11 sampai nanti di jam 12 siang, di mana kamu bisa kirim di WhatsApp-nya Produa di 082199147873. Saya ulangi di 082199147873. Jadi kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu, ya siapa tahu kamu di luar sana lagi santai, lagi WFH di rumah, atau mungkin lagi kerja di kantor, atau mungkin lagi mobile, lagi nyuci, lagi apalah, pokoknya semuanya lagi jualan, lagi menjalankan usaha, ya pokoknya apalah aktivitas kamu di hari ini, bisa kamu kirimkan lagu kesukaan kamu dan tentunya kita dengarkan sama-sama di Produa RRI Sorong. Saya tunggu lagu kesukaan kamu teman Radua. Sambil menunggu saya putarkan lagunya Dia yang berduet dengan Indah Kus yang berjudul Malu-Malu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Terbaik kamu teman Radua, ada informasi musik dari Piala Dunia 2026. Ini mana final Piala Dunia 2026 itu akan menghadirkan panggung yang tidak kalah meriah dari pertandingannya teman Radua. Jadi FIFA itu resmi mengumumkan Justin Bieber sebagai salah satu penampilan dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey pada 19 Juli 2026 teman Radua. Jadi Justin Bieber itu akan tampil bersama Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, dan PS22 Chorus dalam pertunjukan yang dikurasi oleh Chris Martin teman Radua. Tentunya dengan deretan nama besar yang terlibat, halftime show final 2 Piala Dunia 2026 itu diprediksi menjadi salah satu pertunjukan paling spektakuler dalam sejarah turnamen. Kita tunggu aja teman Radua final Piala Dunia 2026 yang tentunya menghadirkan penyanyi andalan dunia yaitu Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, dan BTS teman Radua.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Produsen. Teman terbaik kamu.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
3: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Radio RRI, seorang teman terbaik kamu masih di Santai Siang di Pro 2 Hitlist Teman Radua. Dan tentunya ada beberapa teman radua yang sudah bergabung, yang mengirimkan lagu kesukaannya dan diputarkan di Pro 2 RRI Sorong. Kita sapa dulu, ada Acep yang katanya pengen request lagunya Liodra yang berjudul Tak Selalu Memiliki. Katanya salam dari Kabupaten Sorong SP2. Waduh, jauh sekali ya Kabupaten Sorong. Terima kasih Acep sudah bergabung. Terus ada juga tadi yang baru bergabung, ada Hanie yang katanya pengen request lagunya Marco Polo berduet dengan Cha XD yang berjudul Balik Arah dan Menepi. Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada siapa lagi? Ada Fadanil yang katanya pengen request lagunya Budi Doremi yang berjudul Takkan Hilang. Katanya lagi di perjalanan, Kak. Salam sama teman-teman driver online yang lagi berjuang di hari ini. Oke, itu ya, di salami dari Fadanil yang lagi mobile. Semangat mencari cuannya, menjemput rezeki pastinya di siang hari ini. Oke, langsung saja saya putarkan requestan teman radua yang sudah bergabung, yang lagi beraktivitas, dan tentunya kita dengarkan sama-sama. Jadi buat kamu yang belum sempat bergabung, boleh langsung merapat di 0821 9914 7873.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produser Riri Sorong, teman terbaik kamu, masih ditemani sama Rian di informasi musik teman radio. Dan tentunya penampilan seorang musisi atau penyanyi itu sangatlah penting ketika berada di atas panggung. Salah satunya kostum itu menjadi satu hal yang mesti diperhatikan oleh penyanyi atau vokalis sebuah band teman radio. Namun apa jadinya nih ketika penyanyi tersebut itu tampak nyaman saat manggung tanpa menggunakan alas kaki alias nyeker teman radio. Ternyata hal tersebut itu juga kerap dilakukan beberapa penyanyi. Di antaranya itu ada Nadine Amiza teman radio. Jadi Nadine Amiza ini rupanya pernah tampil di atas panggung tanpa menggunakan alas kaki teman radio. Nah, meski tampil tidak menggunakan alas kaki, Nadine Amiza itu menikmati panggung tersebut. Ini mana Nadine Amiza itu tampil tidak menggunakan alas kaki untuk merasakan kebebasan teman radio. Jadi alasannya itu untuk merasakan kebebasan di atas panggung ya. Ya mungkin panggungnya itu karpet teman radio. Ya begitulah. Nah, selain Nadine Amiza ada juga Ari Lesmana. Jadi Ari Lesmana ini tuh merupakan vokalis dari grup band 420 yang dimana dia tuh senang tampil di atas panggung tanpa alas kaki. Bahkan nih teman radio, tampil nyeker itu sudah menjadi ciri khas Ari Lesmana ini teman radio. Jadi tidak hanya tampil nyeker saat manggung, Ari juga kerap melepas bajunya. Jadi itu ya teman radio, beberapa musisi atau penyanyi yang tampil nyeker. Nah, yang terakhir itu ada Raisa. Waduh, Raisa juga pernah ya. Jadi penyanyi sekelas Raisa itu juga pernah tampil tanpa menggunakan alas kaki teman radio. Namun hal itu memang tidak bisa apa, tidak biasa dilakukan. Yang dimana dia itu pernah satu kali manggung di salah satu konser di Bandung teman radio. Dia itu tanpa menggunakan alas kaki. Tapi kalau dilihat fotonya yang saya lihat di Instagram, dia itu panggungnya ya dia dialasi karpet ya teman radio. No, kalau panggung toh waduh bisa-bisa tanpa alas itu amblas ya kakinya teman radio. Dan pastinya juga harus dilihat-lihat kalau manggung, lihat situasi panggungnya, takutnya kan ada kerikil-kerikil atau mungkin bekas paku orang mungkin habis kerjakan sesuatu terus pakunya pakunya terserakan di panggung. Waduh, itu sangat bahaya para musisi ataupun penyanyi.

Teman Radua. Tapi sebelum kita masuk, saya memutarkan requestan Teman Radua yang sudah bergabung. Yang di mana ada siapa di sini yang sudah bergabung, kita cek dulu di WhatsApp. Waduh, ada Irda yang katanya pengen request lagunya Lisa yang berjudul Dream. Terus ada Sakiat yang katanya pengen request lagunya Sabrina Carpenter yang berjudul Such a Funny Way. Oke, langsung kita putarkan saja di siang hari ini sebelum kita masuk di lagu Nuansa Islami di jam 12. Dan pastinya kamu Teman Radua yang beragama muslim, jangan lupa untuk siap-siap untuk sholat Jumat di hari ini, Teman Radua.

0: Senin siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 96,7 FM Pro 2 Radio Serang, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 FM di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Tidak terasa teman Pro 2 sekarang sudah di jam 12 lewat 4 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya buat kamu yang beragama Islam, jangan lupa bersiap untuk menunaikan sholat Jumat. Jika masih beraktivitas di kantor, di perjalanan atau di luar rumah, sempatkan untuk menuju masjid terdekat dan tunaikan ibadah dengan khusyuk teman Radua. Semoga ibadah sholat Jumat hari ini membawa keberkahan, ketenangan hati dan menjadi pengingat untuk terus berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan tentunya setelah beribadah jangan lupa juga makan siang ya teman Radua, dan istirahat sejenak agar energi kamu kembali terisi untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Di jam 12 ini itu ada lagu nuansa Islami sembari kamu siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat teman Radua. Oke teman Radua, tetap stay tune aja di Radua FM di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan rri.co.id teman Radua.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan bagi

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Perdu FM, teman terbaik kamu, buat kamu yang suka ngopi nih, teman Perdu lagi ada promo Point Coffee. Dimana promo Coin Coffee dari Seabank, teman Radua. Jadi kamu bisa menikmati coffee palm sugar latte di Indomaret yang ada Point Coffee-nya, teman Radua. Itu harga promonya itu kurang lebih 5.000 sampai dengan 10.000, dimana kamu bisa menggunakan kiris Seabank. Jadi syarat khususnya itu harus pakai kiris Seabank. Jadi Seabank ini tuh kalau tidak salah fiturnya Shopee yang banknya, ya teman Radua. Jadi periode promonya itu dari tanggal 7 sampai dengan 11 Juli 2026. Jadi promo tersebut itu berlaku di gerai Indomaret yang menyediakan layanan Point Coffee. Kapan lagi coba teman Radua menikmati coffee palm sugar dengan harga 5.000 sampai dengan 10.000, dan harga normalnya kalau tidak salah itu saya pernah beli harganya itu 25 atau 30 ya. Ya kurang lebih seperti itu teman Radua. Kamu bisa manfaatkan promo ini ya teman Radua. Ya lumayan minum coffee dengan harga 10.000 coffee point lagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: FM。
1: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan

kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
6: Sampai siang di Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Proudly FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

seorang teman terbaik kamu, informasi olahraga menemani kamu sampai dengan di jam 2 siang, teman Radua. Ini mana top skor sementara itu di Piala Dunia 2026 itu dipegang oleh Lionel Messi dari Argentina dan Kylian Mbappe dari Prancis dengan total 8 gol, teman Radua. Di bawah itu di 7 gol itu ada Erling Haaland dari Norwegia. Terus di urutan ketiga dengan gol ke-6 itu ada Harry Kane. Terus di urutan ke-4 dengan gol 5 itu ada Ousmane Dembele dari Prancis. Di urutan ke-5 itu ada gol ke-4 atau total golnya 4. Itu ada Vinicius Junior dari Brasil, Ismail Sar dari Senegal, Mikel Oyarzabal dari Spanyol, Jude Bellingham dari Inggris, dan juga Julian Koinones dari Meksiko, teman Radua. Dan yang 3 gol itu ada Jonathan David, Yohana Wisa, Denis Undaf, Mateus Cunha dari Brasil, Ismail Saibiri Maroko, dan Cristiano Ronaldo dari Portugal, teman Radua. Itu tadi top skor sementara itu dipegang oleh Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Mampukah nanti Haaland mengejar dong 2, teman Radua? Kita tunggu aja di pertandingan berikutnya, apakah Haaland akan mencetak lebih dari 3 gol atau mungkin 2 gol nanti pada saat melawan Inggris, teman Radua. Di mana kita tahu pemain terbaik atau top skor itu menjadi penghargaan paling bergengsi yang tersedia di Piala Dunia, teman Radua. Tentunya nama-nama tenar itu pasti muncul ya, teman Radua. Ada yang memprediksi Cristiano Ronaldo, ada yang memprediksi Lionel Messi, Mbappe, Kane, Haaland, dan lain-lain sebagainya, teman Radua. Dan ternyata yang sekarang yang pegang itu ada Lionel Messi dan Kylian Mbappe, teman Radua. Kita tunggu aja sampai dengan tanggal 19 Juli nanti final, siapakah yang bakal memegang top skor dan memenangkan sepat bola emas, teman Radua.

Menurut gue jangan kemana-mana, masih banyak informasi olahraga yang menemani kamu di santai siang ini sampai dengan di jam 2 siang. Selamat beristirahat mungkin abis sholat Jumat, baru makan siang, apapun, baru tidur sejenak. Tentunya mengembalikan energi sebelum melanjutkan pekerjaan atau aktivitas di siang hari ini. Jangan kemana-mana teman Radua, tetap di Pro2 RRI Sorong di informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

2 masih di informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang, yang dimana Norwegia bersiap menghadapi ujian besar saat bertemu Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Jadi pertandingan tersebut itu dijadwalkan berlangsung di Miami Stadium pada 12 Juli 2026, teman Radua.

menjelang pertandingan penting itu teman Radua, skuad Norwegia itu sempat diterpa kabar kurang menggembirakan. Jadi sejumlah pemain itu dikabarkan mengalami gangguan kesehatan setelah menjalani perjalanan panjang selama turnamen. Jadi kekhawatiran tersebut itu muncul setelah pelatih Stel Slobaken itu mengungkapkan adanya beberapa pemain yang mengalami demam, batuk hingga suara serak. Di mana kondisi itu memunculkan spekulasi bahwa Norwegia sedang dilanda wabah penyakit di dalam tim. Namun spekulasi tersebut langsung mendapat respon dari tim medis Norwegia. Dokter tim memastikan seluruh pemain itu berada dalam kondisi sehat dan siap menghadapi Inggris. Jadi Norwegia memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Brasil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar. Di mana Erling Haaland itu menjadi pahlawan lewat 2 gol yang dicetaknya pada babak kedua. Jadi pada pertandingan tersebut hanya bek Torino Marcus Pedersen yang tidak masuk skuad karena sakit teman Radua. Padahal Pedersen sebelumnya mengikuti seluruh sesi latihan sebelum akhirnya merasa kondisinya menurun pada hari pertandingan. Jadi pelatih Norwegia kemudian mengungkapkan bahwa penyerang Jorge Strand Larsen itu juga sempat mengalami demam meski sekarang sudah pulih. Nah selain itu beberapa anggota skuad itu juga mengalami batuk dan suara serak setelah menjalani mobilitas tinggi selama Piala Dunia teman Radua. Tentunya perjalanan Norwegia di Piala Dunia 2026 itu cukup melelahkan teman Radua. Di mana setelah mengalahkan Pantai Gading di 32 besar, di mana mereka itu harus kembali ke markas tim di Greensboro, North Carolina sebelum terbang lagi ke New Jersey untuk menghadapi Brasil. Jadi jarak tempuh yang panjang itu memunculkan dugaan bahwa kelelahan menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan kesehatan di dalam skuad Norwegia. Di mana situasi itu kemudian berkembang menjadi spekulasi mengenai adanya penyakit menular di lingkungan tim. Jadi dokter tim Norwegia yaitu Olsen akhirnya memberikan klarifikasi untuk meredakan kekhawatiran tersebut. Di mana dia menegaskan bahwa seluruh pemain berada dalam kondisi sehat menjelang laga melawan Inggris teman Radua. Kita tunggu aja di tanggal 12 Norwegia versus Inggris di 4 besar teman Radua.

Oke teman Radua, masih ada satu lagi informasi olahraga yang tentunya bakal saya update buat kamu setelah ini teman Radua.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

teman Radua, ya, di mana Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir, teman Radua. Wasit Francois Letexier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis itu. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan tersebut, teman Radua. Jadi laporan harian olahraga Prancis itu menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial sang wasit, di mana pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir, yaitu FIFA, mengajukan protes resmi kepada FIFA, di mana FIFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil, teman Radua. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Nah, selain itu tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mo Salah pada menit akhir pertandingan. FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap wasit Francois Letexier, di mana sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui, teman Radua. Sebelumnya, pelatih Mesir yaitu Hosam Hasan itu melontarkan kritik keras seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar, di mana Hasan melanjutkan seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mo Salah yang dijatuhkan kotak penalti. Mesir juga protes atas pembatalan gol yang kedua, di mana pelatih tim Mesir tampak emosional melihat sikap wasit, di mana dia memuji penampilan anak asuhnya yang sempat unggul 2-0 atas juara bertahan sebelum akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Jadi pelatih Mesir di mana dibilang para pemainnya telah menjalankan rencana permainan dengan baik meski hasilnya akhir mengecewakan, di mana itu bukan kesalahan anak buahnya. Jadi Francois Letexier itu menjadi wasit di Liga 1 Prancis sejak 2016. Jadi tahun berikutnya ia mendapatkan lisensi sebagai wasit FIFA. Dalam karirnya ia beberapa kali menuai kontroversi atas keputusan di lapangan. Salah satu keputusannya sebagai wasit pernah merugikan timnas Indonesia. Jadi saat timnas Indonesia melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade 2024. Jadi wasit Letexier memberi hadiah 2 kali penalti, di mana keputusan itu dinilai berat sebelah dan merugikan timnas Indonesia pada saat waktu itu. Di mana atas kontroversi itu saat memimpin laga Argentina versus Mesir pada Piala Dunia 2026, ia banyak menerima kecaman di media sosialnya.

0: On Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga karena sudah jam 2 lewat 1 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana informasi olahraga kamu bisa lihat atau cek di website resmi kami yaitu rri.co.id. Di sana banyak informasi olahraga terkhususnya Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Dan tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Setelah ini kita akan masuk di informasi hiburan dan juga pastinya lagu-lagu enak, lagu-lagu hits. Itu saya putarkan buat kamu, apalagi kamu yang sedang beraktivitas di siang hari ini teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Rodua Riri Sorong, teman terbaik kamu masih di santai siang teman Rodua yang dimana cukup panas di luar sana ya. Mungkin kamu yang beraktivitas di lapangan, jangan lupa minum air putih secukupnya atau mungkin minum minuman yang segar supaya kamu itu aktivitasnya tetap segar ya teman Rodua di siang hari ini. Dan teman Rodua ada informasi yang dimana ternyata gaya hidup ayah sebelum punya anak itu juga bisa mengikuti atau ikut berpengaruh ke kesehatan calon buah hati. Jadi penelitian dari Guilherm da Silva Rodriguez itu merangkum berbagai studi pada hewan di mana menemukan bahwa olahraga yang rutin dilakukan sebelum masa pembuahan itu dapat mempengaruhi kualitas sperma, termasuk perubahan epigenetik yang berperan dalam mengatur cara gen bekerja, teman Radua. Jadi perubahan ini diduga bisa ikut mempengaruhi perkembangan organ dan kesehatan anak di kemudian hari. Dan hasilnya cukup menarik, di mana keturunan dari ayah yang rutin berolahraga sebelum pembuahan itu cenderung memiliki fungsi metabolisme yang lebih baik, kontrol gula darah yang lebih sehat, daya tahan fisik lebih tinggi, hingga perubahan positif pada perilaku. Nah, meski temuan ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut lewat penelitian pada manusia, hasil awalnya menunjukkan kalau kebiasaan aktif bergerak itu bukan cuma baik untuk diri sendiri, tapi juga berpotensi memberi manfaat bagi generasi berikutnya, alias anak kita nanti, teman Radua.

nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ruang Teman Terbaik kamu masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 6 sore teman Radua. Baru-baru ini Halan lagi naik down ya teman Radua, banyak yang suka dia, ada kecil yang suka dia, ngefans, ada juga ibu-ibu, dan tentunya kayaknya hampir masyarakat itu menyukai dia teman Radua. Jadi buat kamu yang suka mengikuti berita Piala Dunia 2026, itu pasti tidak asing ya sama sosok pemain asal Norwegia yang berambut panjang dan pirang teman Radua. Jadi Erling Haaland sekarang itu jadi trending topic di mana-mana, selain karena performanya yang mengagumkan, juga karena sifatnya yang bikin orang itu terhibur teman Radua. Saking terkenalnya, yang kagum sama dia itu bukan cuma fans bola saja, tapi juga masyarakat awam teman Radua. Jadi kalau diperhatikan, salah satu yang bikin Erling Haaland bisa sebegitu dikaguminya teman Radua itu duality atau dualitas yang ia miliki. Jadi sebagai seorang pemain bola, dia itu terkenal karena tangkas, tangguh, dan konsisten memberikan performa yang bagus. Tapi sebagai public figure, dia itu terkenal karena sifat yang santai, ekspresinya yang meme-mable, dan omongannya yang apa adanya nih teman Radua. Dan kontrasnya yang bikin orang itu tertarik sama Pak Haaland, yaitu pemain Norwegia dan juga Manchester City teman Radua. Pernah gak sih teman Radua kalau orang tangguh yang aslinya lucu, lembut, atau hangat itu justru lebih menarik? Ini bukan soal Haaland doang ya teman Radua, dimana ketika seseorang kelihatan kuat dan aslinya memang galak, orang cenderung itu bilangnya biar sudah. Nah semua halnya itu kayak orang yang lucu teman Radua, tapi tampangnya juga mewakilkan. Jadi kita cenderung tidak akan terlalu heboh sama dia ya. Dan menurut penelitian ya, dimana pas kita itu ketemu orang baru, otak kita itu biasanya langsung menilai dua hal. Ya, dimana orang ini kelihatannya baik gak sih, orang ini kelihatannya mampu atau kuat enggak sih. Nah, di mana orang yang kelihatannya tangguh tapi ternyata hangat itu biasanya dapat nilai tinggi di dua-duanya. Jadi mereka cenderung lebih dikagumi dan disukai teman Radua, apalagi kalau sifat hangatnya itu tidak sesuai sama kesan awal, di mana kita jadi tertarik karena rasanya itu ada sisi lain yang tidak kita duga teman Radua. Kayak contohnya Haaland ya, mukanya sangar, badannya tegas, tapi perilakunya lucu ya teman Radua. Jadi selain perilaku Erling Haaland, konten-konten orang lain soal dirinya itu juga bikin framing positif sendiri buat Erling Haaland. Banyak yang bikin meme-meme lucu, animasi menggemaskan, bahkan hingga editan dirinya sebagai idola yang tentunya bikin image dia itu approachable teman Radua di mata netizen. Jadi tidak cuma itu, kebiasaan sehat Haaland yang kini jadi sorotan pun banyak orang makin respect sama dia. Jadi performa yang tangguh dan kompeten yang ia miliki itu dipakai sekali ya di dunia sepak bola teman Radua. Di sisi lain, sifat yang menghibur dan apa adanya itu juga terpakai di dunia hiburan. Jadi Erling Haaland ini sukses menguasai dua hal tanpa banyak effort ya teman Radua, dimana dengan tetap menjaga dirinya sendiri, inilah yang akhirnya bikin banyak orang itu kepincut sama Erling Haaland teman Radua. Jadi sebagai audiens, ini juga bisa memberikan kita pelajaran ya, yaitu self branding, yang dimana kuat itu bukan cuma soal jadi yang terbaik di bidangnya, tapi juga soal kemampuan kita memberikan surprise positif ke orang lain teman Radua. So guys, buat Erling Haaland yang lagi trending topic di mana-mana, yang dimana nanti dia akan melawan Inggris, kayaknya Inggris ini banyak teman-temannya Erling Haaland juga teman Radua. Ya mudah-mudahan buat kamu yang fans Erling Haaland, mudah-mudahan dia itu bisa menang ya nanti melawan Inggris teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jackpot. Ayo. Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Proudhon FM.
5: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
6: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
5: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Baru-baru ini Bapak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Jadi Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50, teman Radua. Jadi Bapak Presiden mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, di mana hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan 3 hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan, teman Radua. Adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 adalah Permen SDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, teman Radua. Tentunya dengan adanya biodiesel B50 kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa memanfaatkan hal tersebut, teman Radua.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Gue hari ini seorang teman terbaik kamu, teman radua, ya dimana ada informasi dari dunia musik, teman radua. Jadi aplikasi Spotify itu merilis playlist berisi 50 lagu terbaik di 2026, teman radua. Dimana playlist tersebut itu memotret keragaman, kreativitas, dan perkembangan musik Indonesia sepanjang paruh pertama di tahun 2026. Jadi tim editorial Spotify Indonesia itu mengakurasi daftar lagu berdasarkan penulis lagu, musikalitas, keunikan, serta dampaknya terhadap tren musik. Jadi seleksi tersebut tidak hanya mencerminkan preferensi pendengar, tetapi juga menggambarkan arah musik Indonesia pada 2026, teman radua. Jadi lead editor Spotify Indonesia yaitu Dimas Aryo di Jakarta itu bilang dia itu mencontohkan lagu Rollerblade di mana milik Nona sebagai karya yang menggabungkan reggaeton, dangdut, serta lantunan gemelan, di mana dia itu juga menyoroti lagu Dugem versus Metal dari Rantau, musisi asal Makassar, dalam daftar pilihan editor teman radua. Ya, di mana Spotify juga menerapkan pendekatan personal melalui wawasan dan intuisi editor untuk membantu pendengar menemukan musik baru. Jadi para editor itu membahas dan mempertimbangkan setiap lagu sebelum menetapkan daftar teman radua. Sebaiknya mungkin kalian cek di aplikasi Spotify kamu, itu nanti ada playlist editor picks best Indonesia songs of the year so far, teman radua, di mana 50 lagu Indonesia yang rilisan tahun 2026, di mana memotret keragaman, kreativitas, dan perkembangan musik Indonesia sepanjang paruh pertama di tahun ini, teman radua.

0: Aku kopi susu, Mbak.
1: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
1: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
0: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
1: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM.

dari seorang teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat sore di jam 16 lewat 16 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Di mana cuaca cukup panas di luar sana. Ya mungkin ada beberapa teman Radua yang masih beraktivitas. Jangan lupa untuk minum air putih secukupnya dan tentunya menjaga kesehatan tubuh kita, teman Radua. Dan mungkin ada juga beberapa teman Radua yang siap-siap untuk olahraga. Oh iya teman Radua, bicara tentang olahraga, ada salah satu event running dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan teman Radua. Itu di hari Minggu di tanggal 12 Juli 2026. Dimana ada event running Budayana Run 2026 ya, dilaksanakan di hari Minggu di tanggal 12 Juli 2026. Dan untuk kamu yang pengen ikut olahraga ini, teman Radua, atau event ini, kalian tuh bisa mendaftar ya di tempatnya juga bisa, atau mungkin di Instagram di Vihara Buddha Jayanti. Itu ada untuk informasi harganya dan pelaksanaannya dan respeknya dapat apa saja. Dan kegiatannya itu menarik ya teman Radua. Selain lari, itu ada nanti ada Zumba, terus ada door prize juga, ada drawing bag, dan beberapa kegiatan lainnya teman Radua. Nah untuk rutenya, kalau saya pantau dari Instagram nih teman Radua, start event runningnya itu dari Vihara Buddha Jayanti, ya, yang dekat kantor RRI Sorong di Klademak sini. Itu turun dari atas, turun ke lampu merah Maranatha, putar balik. Nah abis itu balik ke kembali ke Vihara teman Radua, naik gunung itu. Jadi acaranya itu di tanggal 12 Juli 2026 dari jam 6 sampai dengan selesai. Jadi buat kamu yang pengen ikut Budayana Run 2026, langsung saja ke Instagramnya di Vihara Buddha Jayanti. Di situ lengkap informasinya ya teman Radua. Ada nomor HP juga kalau kalian mau tanya-tanya atau pengen mau daftar, ya bisa ditanyakan di situ. Ya mungkin ada beberapa teman Radua dari luar kota, terus ingin menikmati suasana kota Sorong dengan di pagi hari dengan mengikuti event running dari Budayana Run 2026. Tadi saya juga sempat ke atas ke Vihara itu ngambil respek. Itu respeknya banyak sekali ya teman Radua hadiahnya. Sampai saya sudah makan lagi yang cemilan-cemilannya. Ada juga bajunya keren juga teman Radua, ada nuansa putih dan orange ya. Jadi kalian sebaiknya mungkin mendaftar nih teman Radua. Kalau tidak salah itu harganya 200 ribu.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat

Perbuatan ini seorang teman terbaik kamu. Saya informasikan teman Radua di jam 5 waktu Indonesia Timur di sore hari. Kita akan mengikuti atau kita akan masuk di segmen English Corner Pro 2 dari jam 5 sampai dengan di jam 6 waktu Indonesia Timur. Jadi tema di sore hari nanti itu ada Football Fever, di mana nanti ada Dr. Merlina sebagai narasumber di sore hari nanti, teman Radua. Jadi tentunya English Corner di Pro 2 itu dirancang sebagai program yang berkelanjutan yang akan terus dikembangkan. Jadi tentunya kita ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah diakses masyarakat, teman Radua. Jadi English Corner ini tidak hanya mengajarkan kemampuan berbahasa Inggris ya kepada peserta, di mana program ini juga menjadi ruang untuk membangun jejaring dan berbagai pengalaman antar masyarakat dari berbagai daerah, teman Radua. Jadi buat kamu komunitas, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum hingga anak muda yang mungkin bisa mendengarkan Pro 2 RRI Sorong di English Corner di jam 5 sampai dengan di jam 6 sore waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Di mana nanti kamu bisa bergabung juga di WhatsApp-nya Pro 2 di 082199147873. Kalian mau speak up bahasa Inggris nanti di jam 5, teman Pro 2. Dan tentunya kita juga live lewat YouTube RRI Sorong. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,7 FM, produser dari seorang teman terbaik kamu, teman radio. Siapa nih yang biasanya nonton film atau nonton bola pakai link alias yang gratisan, teman radio? Hati-hati teman radio, kelihatannya gratis tapi nanti bisa jadi mahal. Ini mana risiko yang sering tidak disadari saat nonton di situs streaming ilegal, teman radio. Jadi ada beberapa bahaya. Ini mana data pribadi kita itu bisa dicuri kalau kita itu nontonnya ataupun melihatnya itu lewat link yang ilegal, teman radio. Jadi banyak situs streaming ilegal sekarang itu dipenuhi iklan ya, ataupun tautan mencurigakan yang berpotensi mengarahkan pengguna ke situs berbahaya atau mencuri data pribadi. Dan perangkat itu rentan terinfeksi malware ya, teman radio. Biasanya aplikasi ilegal atau file ilegal dari sumber yang tidak resmi itu dapat meningkatkan resiko masuknya malware yang membuat perangkat menjadi lambat atau bahkan merusak sistem. Dan tentunya pengalaman menonton kita juga terganggu, teman radio. Yang dimana pada saat kita nonton contohnya drakor yang diambil dari link ilegal biasanya tuh iklan itu muncul terus ya, teman radio, ya dimana kualitas gambar yang buruk juga hingga tayangan yang tiba-tiba terputus itu membuat pengalaman menonton kita itu jauh ya dari kata nyaman, teman radio. Dan juga konten tersebut itu tidak terjamin, di mana tidak semua situs ilegal itu menyediakan tayangan dengan kualitas yang baik. Bahkan tidak sedikit yang menampilkan konten palsu atau tidak lengkap, teman radio. Nah, kalau ada cara yang lebih aman, teman radio, kenapa sih ambil resiko? Jadi menonton melalui layanan resmi itu memberikan kualitas tayangan yang lebih baik ya, terus lebih aman dan lebih nyaman tanpa harus khawatir dengan ancaman digital. Sebaiknya mungkin nonton yang layanan resmi ya, teman radio, walaupun berbayar ya, berbayarnya tidak terlalu banyak dibandingkan kalian mengakses link ilegal. Nonton link ilegal film mungkin takutnya tiba-tiba virus masuk, dia bobol m-banking kamu, saldo kamu hilang. Jadi sebaiknya mungkin pakai yang resmi aja, teman radio. Kayak mungkin Netflix ya tidak sampai 200 ribu kan, teman radio.

gue Riri, seorang teman terbaik kamu, teman radua. Masih ditemani sama Rian pastinya di sore hari ini. Dan di jam 5 kita akan langsung masuk di segmen English Corner Pro 2 RRI Sorong. Dari jam 5 sampai dengan di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kamu bisa mendengarkan siaran kami melalui radio frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di

0891147873 atau ke YouTube RRI Sorong. Kalian bisa komen di situ, nanti akan dibaca sama penyiar yaitu Kak Siska nanti yang akan membawa acara English Corner Pro 2 di jam 5 sampai dengan di jam 6 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless. Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.

0: Oke, selamat sore pendengar atau teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, apa kabar kalian semuanya? Sore ini English Corner, speak more, fearless. After more than 10 years, I sitting here again. Oke, saya Tias di sore hari ini, teman Pro 2. Dan ini program baru RRI Pro 2 seluruh Indonesia, di mana English Corner Speak More, Fear Less. Ya, gimana program ini untuk ngajak nih teman Pro 2 belajar bahasa Inggris tapi asik begitu, berani bicara tanpa rasa takut ya, karena kalaupun salah nggak apa-apa, nanti orang kasih perbaiki. Nah, sore ini saya tidak sendiri ya, sudah hadir bersama saya ada Dr. Melin. Apa kabar?
1: Halo kakak, puji Tuhan, saya kabar baik sekali.
0: Oke, kemudian ada satu nih, siapa dia?
2: Halo.
0: Namamu siapa? What's your name?
2: Oh, my name is Vaseline Kalami.
0: Vaseline Kalami, oke. Okay. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nanti di endingnya, karena Vaseline katanya nih ada yang spesial dari sosok seorang Vaseline sendiri. Oh. Oke, okay, ya. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi. Tapi ini teman Pro 2 ini bakal di English Corner kali ini kan ada beberapa segmen ya. Benar. Dan nanti di segmen pertama Word of the Day gitu. Yep. Nah, kakak apa namanya? Siapa lagi? Pak Dokter
1: Kak Merlin.
0: Kakak Merlin, panggil Kakak Merlin saja sudah.
2: Iya.
0: Dokter Merlin. Ini kan sekarang lagi demam Piala Dunia.
1: Iya, ya? Benar sekali.
0: Dan
1: Kak, lagi ramai.
0: We're talking about football fever. Football fever sendiri kalau bilang sebagai dokter ini nggak ada obatnya ya?
1: Iya, dia punya
0: obat susah,
1: kan? Sangat susah.
0: Iya. Ngomong-ngomong, sebelum kita bahas di per segmennya, Dr. Merlin sendiri, kakak Merlin sendiri fans sama siapa nih?
1: My favorite is Mbappe.
0: Mbappe,
1: yes.
0: France,
1: yes. Yes,
0: like my shirt. Kalau Baselin sendiri?
2: It's England.
0: England, waduh, ini yang keras-keras nih semua terakhir-terakhir nih. Oke, nah teman Pro 2 kita bicara tentang football fever, karena memang lagi demamnya Piala Dunia bola dan lagi digemari. Ini karena berapa tahun sekali saja ya, dan semua seluruh teman Pro 2 pasti suka yang namanya bola, apalagi yang cowok-cowok toh. Nah, ini kalau kita di segmen pertama it's all about word of the day ya. Nah, ini kita mungkin memperkenalkan beberapa kosakata terkait tentang Piala Dunia dulu nih. Kira-kira sore ini apa nih yang mau kita ajakan?
1: Boleh, boleh kak.
0: Iya, silakan. Ya,
1: yang pertama ini dari saya mungkin ada striker.
0: Striker ya?
1: Iya, striker. Striker. Kalau dari tim saya yang tadi saya bilang dari Prancis, mungkin sepertinya yang terkenal sekali itu Mbappe ya.
0: Mbappe, Kylian Mbappe. Oke. Okay.
1: Kalau dari Argentina mungkin ada Messi dan lain-lain.
0: Betul. Oke, nah teman Pro 2, striker ini kita istilah bola kita sering dengar ya, striker. Contohnya, striker is the player whose main job is to score goals ya. He's the striker that everyone is watching tonight. Ya, kurang lebih seperti itu. Striker sendiri lebih ke apa ya? Penyerang begitu ya,
1: iya,
0: lebih
1: benar.
0: Ke penyerang gini. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih, teman Pro 2 bisa mencoba I want to be a striker of my own life, always moving forward ya. Atau misalnya kalau Messi, Messi is the most legendary striker of his generations. No, what is your favorite striker gitu, contohnya kayak gitu ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, penyerangnya. Apalagi nih kakak, silahkan.
1: Mungkin dari kakak bahasa?
2: Maybe is the one from England about the striker.
0: Mm-hmm.
2: And then I just want to say that they never give up when they falling down.
0: Mm-hmm.
2: And just like everything about our life.
0: Okay.
2: But the strategy, what can they do on the point of a striker?
0: Okay. Jadi mungkin terlepas dari tentang bola ya. Itu bisa digunakan dalam itu kehidupan kita sehari-hari, percakapan kita sehari-hari ya. Yep. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan nih teman Pro 2, tadi artinya apa sih? Gitu.
2: Oh ya. Yeah. Artinya dari speaker yang just I say, bagaimana mereka di tim England,
0: mm-hmm.
2: mereka memperkuat tenaga atau memperkuat strategi untuk tidak boleh berhenti saat mereka lagi jatuh.
0: Oh, begitu. Lebih seperti itu, ya. Istilahnya bukan hanya sekedar menyerang, ya, tapi bagaimanapun juga kita untuk bertahan, begitu ya. Oke.
1: Okay. Lebih ke strategi ya.
0: Strateginya
1: yang
0: ya.
1: Terapkan.
0: Strategi bertahan.
1: Iya.
0: Oke. Okay, next ada lagi assist ya. Ini mungkin kalau bahasa Indonesianya bisa umpan kalau di bola ya, atau membantu. Oke. Okay. Gimana nih? Mungkin silakan, Kak Merlin.
1: Oke, okay, kalau dari saya terkait dengan umpan atau membantu, mungkin dalam pertandingan sepak bola di Piala Dunia kali ini, I think Mbappe and team always compact when playing is very very well.
0: Okay.
1: In my real life, my friend always hello me to my progress study on in the doctor.
0: Oh, sebagai dokter.
1: Yeah. Mm-hmm. Dalam artian lain, selain dalam things pertandingan sepak bola tuh ada kayak mereka punya strategi khusus. Kalau saya belajar dari pengalaman saya sebagai seorang dokter, itu di situ juga butuh kayak ada pembelajaran yang lebih kiat dan khusus untuk bisa menjadi seorang dokter itu.
0: Karena tugas utama dokter adalah membantu.
1: Iya, benar sekali.
0: Manusia. Oke. Okay. Nah, teman Pro 2. Jadi assist sendiri kalau dalam bahasa Inggris berarti umpan atau bisa juga membantu. Misalnya an assist is when you help a teammate score a goal. Jadi misalnya kayak dalam pertandingan bola, kamu bisa saling membantu ya, kerja tim gitu ya, untuk bisa saling membantu di tim mereka sendiri untuk tetap solid begitu. Oke. Or maybe in real life, my best friend always assist me when I'm struggling. Yaitu sahabat saya selalu membantu saya saat saya lagi apa, struggling itu apa sih bahasa Indonesianya? Saya
2: kuat.
0: Lagi dong bak kuat kabar
1: berusaha
0: begitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, teman Pro 2. Oke. Kemudian ternyata comeback juga bisa bangkit, bisa comeback kembali gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Kak dalam terkait bola nih. Silakan Kak Merlin.
1: Oke. Terkait bola di sini kalau dilihat dari pertandingan yang Argentina melawan dengan Mesir di situ.
0: Oh iya, ini penggemar juga. Oke. Okay.
1: Si Messi bersama dengan timnya sangat bekerja keras ya untuk meraih kemenangan untuk lolos ke babak 16 besar. Mm-hmm. 8 besar ya, 8 besar.
0: Sudah
1: ya.
0: Masuk. Oke. Okay. Jadi maybe it like ini. Contohnya, a comeback is when a team or player bounces back after falling behind gitu ya. Ketika bangkit kembali ketika salah satu dari apa sih?
1: Dari tim mungkin tim itu kalau dilihat dari kemarin kan babak pertama kan awalnya si Argentina ini
0: sempat
1: nol
0: down,
1: ya.
0: Gitu
1: ya. Iya. Sedangkan Mesir sudah 2 nih, sudah 2-0. Iya. Bagaimana mereka punya apa
0: sampai akhirnya jadi 3-2
1: ya, semangat Elsa bermain gitu.
0: Jadi mungkin lebih begini, they made it an incredible comeback and won. Pada akhirnya mereka betul-betul akhirnya kembali semangat untuk bisa menghasilkan 3-2 pada saat itu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke.
1: Wow, amazing.
0: Amazing.
1: Good job Argentina.
0: Oke. Okay. Next ada juga penalti ya, udah pasti orang kalau tahu bola pasti tahu penalti gitu ya. Bisa penalti istilah bola, tapi bisa juga punishment atau hukuman loh gitu ya, kurang lebih. Misalnya a penalty is given when a player breaks the rules inside the box ya. Misalnya sudah pasti kalau teman-teman yang ngerti bola, ketika memang menjadi hukuman kalau misalnya di luar garis atau segala macam ada, atau misalnya kartu kuning kena penalti begitu ya. Begitu.
1: Offside
0: gitu. Nah, kalau di luar tentang bola, mungkin dalam Indonesia bisa juga seperti there is a penalty for submitting your assignment late, you lose 10 points, misalnya kayak gitu ya. Ya kan? Ya, ada seperti apa ya? Bukan punishment apa ya? Lebih apa ya namanya? kalau bahasa Indonesianya. Saya kadang-kadang ya, you lose 10 points ya ketika kita kalah, misalnya pas lagi ujian nih sekolah, ternyata kita kurang nih nilainya berapa poin gitu ya, sehingga ada penalti atau misalnya ada ujian ulang, kurang lebih seperti itu punishmentnya gitu, hukumannya. Nah jadi karena kadang kalau bahasa Inggris tuh ada yang mungkin secara satu kata itu pemahamannya beda ketika di satu kalimat gitu ya, yes. Tergantung konteksnya seperti apa.
1: Iya,
0: okay. Nah ini supaya ini mungkin awal-awal teman-teman Pro 2 juga bisa lebih paham ya, karena banyak ya itu dia mungkin bahasanya lebih tergantung kayak apa ya contohnya.
2: Tergantung apa nih? Situasi dan.
0: Situasi dan juga begitu. Oke, okay. Ada lagi substitute. Nah ini bisa dijelasin nih kakak kalau di apa namanya istilah bola, silakan.
1: Substitutes come off the bench to replace another player. The coach makes a brilliant substitute. The now player second in 5 minutes.
0: Oke, itu lebih ke untuk pemain-pemain cadangan.
1: Iya.
0: Bisa juga like replacement, pengganti gitu ya,
1: iya.
0: Pengganti ya, gitu. Nah, misalnya contoh kalau di luar bola, when my friend couldn't attend, I became the substitute presenter and I actually did well. Contoh, gimana nih? Misalnya saya lagi nggak bisa menyiar karena satu hal dan kendala, ada teman yang menggantikan gitu ya. Jadi
1: biar tidak kosong ya.
0: Biar tidak, ya, tidak kosong. Oke. Okay. Banyak nih istilah-istilah bola nih. Nah, ada lagi champion sudah pasti, sang juara. Kita tinggal tunggu nih.
1: Piala ini dunia sepertinya yang paling dinantikan nih. Ya.
0: Iya. Tapi sebenarnya kalau champion bukan hanya sekedar untuk pemenang, sang pemenang saja, itu dia tergantung konteksnya ya.
1: Benar sekali, Kak.
0: Betul. Jadi you don't have to win every match to be a champion. You just have to keep playing. Ya, contohnya dalam sebuah pertandingan pasti nggak mungkin menang semua ya. Pasti ada,
1: betul,
0: yang kalah,
1: ada yang kalah
0: kan. Tapi setidaknya kita harus tetap bermain. Yes. Just keep playing, gitu. Ada lagi, wah ini lagi istilah apa lagi? Dribble.
1: Dribble.
0: Padahal
1: dribble.
0: Orang kalau kita rata-rata kalau bilang dribble basket ya, dribble bola. Ternyata ada juga
1: di sepak bola, ada juga ya.
0: Wow. Ternyata lebih ke menggiring bola, begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Nah, tapi ya banyak seperti ini, life is full of obstacles. You have to dribble past them one by one to reach your goal. Gitu ya. Dan kalau dribblenya yang paling keren siapa?
1: I think Mbappe.
0: Kadang
1: because my favorite team.
0: Oke, kurang lebih seperti itu ya.
1: And then maybe Messi or Ronaldo.
0: Kayaknya udah lewat.
1: Iya.
0: Oke. Ada lagi istilah apa lagi nih, Kakak?
1: Foul.
0: Foul.
1: Oh, yes.
0: Ya, kadang-kadang nah ini cara pengucapan juga kadang foul.
1: Iya. Yeah.
0: Ada lagi full.
1: Benar-benar.
0: Ya kan? Pemahamannya udah salah lagi nih. Padahal hampir mirip ya.
1: Yes.
0: Just like a fool gitu. Apa, not freak but more than apa ya? Cheap. Bohong-bohong apa ya? Iya kan? Ya, jadi lebih ke fool. Fool itu lebih ke pelanggaran. Ya, dia hampir sama dengan ya itu tadi ya. Jadi ada fool juga untuk kalau di istilah bola. Dan unfold is an illegal move against another player. That was a clear foul. The defender tripped him from behind. Okay. Nah, bisa di apa namanya dikasih pemahaman nih buat teman-teman Pro 2. Silakan, Kak Merlin.
1: Ya, jadi menurut saya sebuah pelanggaran itu berhak dilakukan oleh siapa saja ya.
0: Okay.
1: Terutama kalau dalam pertandingan sepak bola itu banyak sekali ya pelanggaran yang kadang wasitnya akan melakukan akan menilai itu sesuai aturan dan kadang juga tidak sesuai aturan, tergantung.
0: Oke. Okay. Tapi bukan berarti menghalalkan
1: segala cara, iya.
0: Oke. Okay. Oke. Jadi kalau di luar dari itu mungkin bisa juga spreading rumors about someone is a fool,
1: yes,
0: is unfair
1: bener.
0: And it's hurt gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang apa sekarang bilang rumors lebih ke hoax begitu, itu kan lebih apa, itu sesuatu hal yang
1: sangat menyakitkan
0: juga, ya.
1: Juga
0: gitu ya. Gitu. Jadi bisa digunakan tidak hanya di sepak bola ataupun olahraga, iya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu teman Pro 2 ada 8 kata bahkan ya yang ada dalam istilah-istilah bola, tapi juga berada bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Merlin dan juga apa namanya? Baslin, kita mau dengar juga nih, ternyata ada teman-teman yang sudah kirimkan voice note-nya ya di segmen pertama Word of the Day. Kita mau dengarkan.
3: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
4: Come on, move the ball forward. Look, he is open. Nice pass. Oh, wait, that's a foul. He pushed him from behind. Yeah, where is the referee looking? That should be a yellow card. Agree. Anyway, we have a free kick now. Hope we can score. Shoot it. Oh, no, how did he miss that? It hit the post. Wow, that was so close. Unlucky.
3: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
0: Oke, teman-teman Pro 2, ini tadi voice note dari teman-teman. Juga ada yang sudah kirim ya, kita mau dengarkan dulu. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum kita mau dengarkan, ternyata tadi ada percakapan yang di segmen kedua. Nah, di mana tentang percakapan come on, move the ball forward. Look, he's open. Ya. Nice pass. Oh wait, that's a foul. Ini tadi yang kita coba pergunakan kata-katanya ya.
1: Yang he, sering dipakai ya.
0: Seperti dari tadi, he pushed him from behind. Yeah, where is the referee looking? That should be a yellow card. Agree. Anyway, we have a free kick now. Hope we can score. Shoot it. Oh no, how did he miss that? It hit the post. Wow, that was so close. Unlucky. Ya. Artinya, hey, ayo lagi nonton bola nih ya. Lagi kosong gitu ya, nggak dijaga. Ini ada peluang nih untuk bisa bikin gol.
1: Oke. Okay. Biasanya nih yang sering bicara nih perempuan ini ya.
0: Oke. Okay. Kemudian he pushed him from behind. Dia dorong dari belakang nih si temennya. Yellow card artinya kartu kuning ya. Free kick artinya tendangan bebas. And it hit the post, artinya bolanya kena tiang gawang nih. Tadi percakapannya seperti itu ya. Oke, okay. Nah itu nih teman Pro 2. Jadi dari yang segmen pertama tadi ada beberapa kata-kata yang menjadi istilah-istilah di bola. Dan ini contoh ketika apa namanya digunakan
1: dalam komunikasi ngobrol, hari-hari,
0: komunikasi
1: ya,
0: sehari-hari begitu ya. Nah jadi itu yang bisa digunakan ya. Jadi karena kata-kata bahasa Inggris itu memang kadang itu beda kondisinya, situasinya itu akan beda ya.
1: Benar.
0: Ya, kadang-kadang sama tapi beda pemahamannya. Oke, ada yang mau didengarkan lagi nih suara teman Pro 2 boleh?
3: Belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
5: I still can't believe we lost the match yesterday.
6: Me too. It was a painful game. They scored in the last minute.
5: Yeah, our defense was very bad in the second half. Everybody looked tired.
6: The manager needs to change the strategy for the next game.
5: True. It's sad, but it's okay. Let's just hope for a win next week.
3: Saatnya belajar dengan cara. yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.

0: Oke, teman Perwira, tadi ada obrolan kedua lagi tadi. Mungkin kita ulangi lagi supaya teman-teman bisa, teman Perwira bisa lebih paham ya. Hey, are you free tonight? We are planning to play football. Oh, I think I'm free. What time is the game? At 8 PM. But we need more player. Our goalkeeper can't come tonight. Oh, I can be the goalkeeper if you want. I used to play in that position. Perfect. Don't forget to bring your sports shoes and gloves. Okay, sure, count on me. See you at the field tonight. Ya. Yeah. Jadi, ini mungkin ngajak, lebih ngajak ke main bola. Ya. Yeah.
1: Kalau punya kesempatan mau diajak bermain bola.
0: Kamu free nggak nih? Yeah. Anak-anak sekarang bilang, kamu free kah terada? Kita rencananya mau main bola nih. Oh, kayaknya saya free nih, bebas. Jam berapa nih? Jam 8 malam. Tapi kita butuh pemain lebih nih ya, khususnya untuk goalkeeper can't come tonight. Dia punya apa, penjaga keeper nggak bisa datang. Wah, saya bisa nih kalau kamu mau. Saya biasa main di posisi sebagai seorang keeper ya. Oke, wah perfect nih. Jadi jangan lupa bawa nih sepatu olahraga kamu sama sarung tangan ya, biasanya ya yang dipakai.
1: Iya,
0: ya
1: betul. Okay. Untuk keeper.
0: Oke, okay. Kemudian oke. Okay. Ajak deh sampai ketemu malam ini, oke? Ya, we are planning to, artinya kita berencana untuk. Kemudian goalkeeper artinya penjaga gawang atau keeper nih teman pro 2 ya. Or I used to play artinya saya biasa dulu suka bermain nih atau punya pengalaman bermain ya. I used to play. Kemudian gloves sarung tangan dan count on me artinya yuk ajak aku atau ikutan yuk begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu di segmen kedua kita. Nanti kita lagi penasaran soalnya teman-teman sebanyak yang sudah apa namanya nanti mau kita dengarkan mereka punya voice note seperti apa. Nanti kita koreksi ya kakak-kakak ya. Oke, nah kemudian nanti juga ada segmen challenge-nya juga sendiri ya. Ya, dimana ada kata-kata yang memang untuk bisa teman-teman Pro 2 sebutkan bagaimana yang baik dan benar. Oke, kita mau dengarkan lagi ya.
2: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
3: Halo RRI Sorong, my name is Dayuri Fanto. I live in Sorong. My favorite football team in this World Cup is Argentina. Because I really love Messi, yeah, Lionel Messi. I think as a football player, Messi should get another World Cup to continue his legacy, especially in the world of football, because we know that Messi is very skillful player, and I think that more than everyone, every football player in the world at the moment. That's why Argentina is my favorite team, and the second one will be my favorite player is Lionel Messi. Thank you.
2: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
4: My favorite football team is from Norway. They are the newcomer in the World Cup 2026. And my favorite player is Haaland because he has scored 7 goals and he's such a young, strong player. It is his first debut in the World Cup and he really attracts many people to know more about him.
2: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
0: Oke, teman berdua tadi ada dua suara nih voice note. Nanti ada masih ada lagi nih Kakak Melin dan juga ini ya Baslin. Di mana ternyata ada yang ngefans sama Argentina dan pemain favoritnya adalah Lionel Messi.
1: Wow. Sang juara ini.
0: Nah, dia lebih menggambarkan bahwa Messi sebagai seorang legenda juga, nah. Kemudian permainannya juga keren. Oh my god, ini senyum-senyum, gitu ya. Dan dia selalu mungkin lebih kalau tadi saya artikan Messi itu selalu apa meningkatkan cara-cara teknik-teknik permainannya sehingga dia layak untuk menjadi seorang legend begitu ya. Kemudian tadi ada saya juga lagi ngefans sama yang satu ini dari pemain Norwegia. Halo. Dia trending topik di mana-mana soalnya ya. Benar. Dan ini bikin saya juga deg-degan buat penggemar Inggris juga karena akan bertemu dengan Norwegia. Dia pun tendangan-tendangan, dia pun sundulan kepala, oh tolong.
1: Ya, seru-seru kita akan tunggu nih ya.
0: Sangat-sangat seru sekali. Nah, jadi tadi ada juga suara voice note-nya dia ngefans karena termasuknya sebenarnya tidak baru juga karena dia juga bermain di Inggris sama teman-teman tapi memang di Piala Dunia kali ini memang dia punya name up betul si Haaland itu dan Norwegia tuh betul-betul asli sastra tuh mau bicara apa lagi karena memang dia keren sekali dong dengan teman-temannya.
1: Benar. Mungkin bisa dikatakan ya keberuntungannya si Haaland ini.
0: Permainannya sangat solid begitu ya. Solid juga bisa digunakan dalam bahasa Inggris juga. Betul. Yes. Ya kompak begitu ya, solid begitu. Oke. Nah, apa namanya? Jadi itu ya bukan hanya istilah-istilah bola, tapi bagaimana teman-teman Pro 2 semuanya juga bisa berani speak up kemudian lebih ke untuk ngobrol. Kadang-kadang saya termasuk orang yang apa ya, pasif sebenarnya. Paham orang ngomong, kadang-kadang malah terbalik orang-orang yang tidak bahasa Inggris apa namanya bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya translate-nya. Tapi kadang-kadang saya sampai lupa ini bahasa Indonesia apa. Malah kebalik gitu ya.
1: Betul. Itu juga sangat sulit ya. Benar-benar.
0: Begitu kadang-kadang saya paham bahasa
1: Inggrisnya. Kalau untuk mendengar lupa. Mengerti nih. Itu artinya apa sih? Tapi kalau untuk speaking-nya memang agak lumayan berat ya.
0: Justru ke bahasa Indonesia saya lupa ini bahasa Indonesia apa ya? Saya lupa. Oke. Okay. Nah, itu teman Pro 2. Jadi kita sih berharap dengan acara program baru kita ini yang ada di Pro 2 seluruh Indonesia, kita jadi lebih berani untuk speak up, lebih berani untuk speak more, fearless tanpa rasa takut. Karena apalagi keturunan di Papua ini kan
1: jarang ya terpapar dengan orang-orang asing mungkin ya.
0: Padahal turis-turis sekarang sudah mulai banyak.
5: Iya benar.
0: Udah mau pergi ke Raja Ampat harus lewat Sorong dulu.
1: Yes. Itu lagi. Nah,
0: tadi sementara teman-teman yang di Raja Ampat anak-anak muda mudah-mudahan juga bisa dengar ya bagaimana untuk berani bicara dulu masalah terpapar begitu kita perbaiki sama-sama. Sama-sama belajar begitu ya. Oke.
1: Tidak ada yang salah ya Kakak Bu.
0: Terada.
1: Kalau tong mau belajar, betul, tong mau berusaha, bisa. Pasti tong bisa.
0: Nah, ini nanti juga apa namanya ada segmen berikutnya, yaitu nanti teman-teman kita mau ada voice note juga. Selain itu juga akan kayak ada satu kalimat, tapi nanti mereka akan sambung dengan kalimat mereka menurut dari bahasa mereka sendiri. Ya. Oke. Okay.
2: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.

0: belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
1: Baik, teman Pro 2, kita sudah di segmen selanjutnya, challenge time. Nah, ini kita mau challenge teman-teman Pro 2 khususnya. Saya mau kasih satu kalimat yang nanti teman-teman Pro 2 bisa sambung ya. Tapi salah satunya contohnya kayak tadi yang di segmen pertama ya, saya coba ambil dari situ tentang assist ya. Nah, di mana yang bisa berarti umpan atau juga bisa membantu. Ini saya mau coba. Nih, my teachers gave a great assist because. Nah, kita mau dengerin ya suara teman-teman.
0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
2: Hello, my name is Jody. I live at kilometer 13 behind the United Tractor in Sorong City. My answer is, my teacher give me a great assist, tutoring me special in math.
0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
3: Hello, my name is Hosiana. I live at Jalan Ahmad Yani, Sorong City. My answer is, my teacher give a great assist. He teach me how to living a good life.
0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
4: Hello, my name is Adit. I live at Jalan Basuki Rahmat, Sorong City. My answer is, my teacher gave a great assist because he helped me pass my final exam.
0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
5: Hello, my name is Tony. I live in Sorong City. My answer is, my teacher give a great assist. She teach how to confident person.
0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.
1: Oke ya teman Pro 2, ini tadi sudah ada 4 voice note dari teman-teman Pro 2 yang dengerin ya. Jadi tadi ada satu kalimat, my teacher gave a great assist ya. Guru saya memberi, ini kalau kode bahasa Indonesia kayaknya aneh ya. Memberikan bantuan untuk saya karena ternyata ada yang bilang tutoring me special in math, lebih membimbing saya khususnya belajar matematika. Oke. Kemudian ada kedua tadi, he teach me how to living a good life. Ini kayaknya guru BP mengajar untuk bagaimana hidup yang baik.
6: Lebih baik lagi.
1: Oke. Okay. Yeah. And next, yang ketiga, cause she helped me pass my final exam. Ya, membantu saya saat ujian terakhir ternyata. Oke, okay, luar biasa.
6: Bukan berarti memberikan centekan ya.
1: No. Dan yang terakhir, she teach me how to confidence person, menjadi orang yang percaya diri. Ini kayaknya guru BP juga.
6: Luar biasa sekali.
1: Oke, okay, tepuk tangan dong buat teman-teman Bro 2 yang lagi dengan hari-hari ini ya. Wah, ternyata sudah mulai bisa nih, berani. Intinya berani. Salah tidak apa-apa, turang akan perbaiki gitu. Nah, itu dia ya, segmen challenge time. Jadi next time mungkin minggu depan, next week, teman-teman lebih banyak lagi nih, ayo belajar dan mengucapkan yang baik. Meskipun nanti salah, kita benarkan supaya jadi baik dan benar.
6: Benar sekali kakak.
7: Oke ya.
6: Berani mencoba pasti bisa.
7: Betul. Nah, tadi teman pro 2 saya kan bilang terang juga mau ada cerita-cerita juga. Dimana sore ini kan ada kakak Baseline. Baseline.
8: Hai.
7: Baseline Kalim. Ini masih saudara atau?
6: Iya, yes. Kami masih bersaudara.
7: Masih bersaudara.
6: Satu marga dan
7: satu marga.
6: Kami berdua sama-sama dari Malagupo.
7: Oh, Malagupo yeah. Tuh
6: di Malomkarta.
7: Malomkarta.
6: Salah juga. Satu kampung pemekaran
7: saya dari. Kayaknya bukan Kalami, saya Salami. Oh. Nah, Basel ini katanya sudah selesai kuliahnya atau masih?
8: Masih sudah selesai.
7: Sudah selesai. Saya dengar-dengar ya. Oh, kuliah. Ya. Saya sempat dengar katanya kemarin sempat ke di Australia.
8: Yes.
7: Medelaid.
8: Adelaide.
7: Adelaide, ya. Yeah. Oke, okay, itu salah satu negara bagian-bagian di Australia.
8: Ya.
7: Yeah. Oke, okay, yang katanya sebutannya 20 what?
8: Adelaide.
7: Karena kemana-mana gampang. Dia yeah. Tengah-tengah gitu ya. Iya, yeah. Yeah, kalau teman saya di sana di Melbourne soalnya.
8: Oh,
7: oke. Okay. Okay. Nah, itu kamu di sana apa belajar, kuliah atau
8: belajar?
7: Kuliah di sana?
8: Iya, yeah, sekolah.
7: Oh, gitu. Gimana?
8: High school.
7: SMA-nya di sana,
8: yes.
7: Pertukaran atau gimana? Mungkin bisa cerita sama teman pro 2.
8: Oh, hai. Aku di sana scholarship.
7: Mm-hmm. Oh, scholarship, oke. Okay.
8: Yeah. Penempatan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sorong.
7: Oke.
8: Okay. Tentang English speaker.
7: Okay.
8: And then aku berangkat ke sana 2021 and then I just come back in 2023.
7: Oke,
8: okay. So, ya sangat bagus, and then aku sangat
7: senang sekali. It's a very good experience, right? Ya. Yeah?
8: Yes, dan itu sangat membantu saya untuk build experience, new experience to me. And then aku saat kembali banyak sekali yang saya mau sampaikan ke teman-teman sekalian untuk jangan pernah give up untuk try something new, because itu akan membawa kita ke depan dan membawa kita untuk lebih baik lagi. Dan dari contoh sekolah di sana waktu SMA, banyak sekali pelajaran yang diambil tentang bagaimana speak and then bagaimana adaptasi dan
7: lingkungan. Di 3 tahun di sana ya, yeah, you went 3 years there. Kemudian ada kesulitan nggak? Maksudnya belajar SMA-nya seperti di sini kah? Kayak mungkin belajar fisika, kah, matematika, apa segala macem? Okay. Atau seperti apa?
8: Of course, it's not.
7: No, not. So what are you doing here?
8: There. It's different.
7: Difference, okay.
8: In here and in Adelaide, pelajaran mereka di sana berbeda dengan kami
7: okay.
8: di Indonesia. Itu sangat sangat-sangat apa standarnya seperti perkuliahan.
7: Oh.
8: Jadi awal ke sana juga
7: itu kayak sekolah kayak macam di sananya sekolah umum kah? SMA high school-nya atau special for scholarship or
8: no,
7: like what?
8: No, high school.
7: High school for, biasa.
8: Ya.
7: Yeah. Ah, terus
8: kembali apa namanya? Di sana tuh perbedaannya tuh sangat mulainya pertama dari time.
7: Yes, yeah, of course.
8: Actually makanan
7: dan di sana mereka orang sangat menghargai waktu, benar?
8: Yes.
7: Oke. Okay. Selalu yeah. disiplin waktu.
8: Iya,
7: yeah, okay.
8: benar. Di sana tuh pokoknya kami tidak boleh late untuk kembali ke sekolah atau mungkin ada paling ketat sekali tuh tugas-tugas.
7: Oke. Okay.
8: Jadi sebelum sebelum deadline ini kita harus submit.
7: Oke. Okay.
8: Jadi one day before
7: tugas-tugasnya ya, banyak tugas-tugas di sana ya biasanya ya.
8: Sekali.
7: Sangat sekali. Oke.
6: Okay. Wow, jadi mirip kedokteran ya tugasnya.
7: Iya, kayak berarti memang betul-betul mereka orang-orang luar negeri itu senangnya tuh mereka disiplin waktu. Mereka sangat-sangat menghargai waktu.
8: Yes.
7: Kemudian tugas-tugas itu memang jadi enggak kayak yang anak sekolah SMA di sini ya.
8: Iya.
7: Jadi berarti kok masuk di lulus SMP langsung masuk SMA-nya di sana.
8: Iya, benar.
7: Sampai lulus 3 kurang lebih 3 tahun ya.
8: Benar.
7: 3 years more or less ya. Oke. Oke. Terus makanan gimana?
8: Oh.
7: No papeda there.
8: No.
6: No papeda ikan kucing.
7: Jellyfish.
8: Okay. Di sana tuh aku mencoba untuk try food. But mereka di sana hari-harinya kan sama roti and then
6: buah
8: dan lain-lain sebagainya. Ini cerita sedikit awal pertama datang.
7: Okay.
8: Saya langsung kayak mana nih nasi?
7: Di sana terkenal nasi.
8: Iya. Jadi saya mencoba untuk okay, saya akan membiasakan diri dengan lingkungan dan juga dengan makanan. Tapi aku bersyukur karena bisa ke sana dan mencoba situasi dan mencoba something new for me. That's
7: something new. Like what? Like what? Something new like what?
8: Like the people and the friends.
7: Okay.
8: Yeah.
7: Di not daerah Australia
8: friend.
7: Itu
8: no, not my friend.
7: Seingat saya, teman saya di sana cerita kalau di bulan apa ya? Itu waktunya sama dengan Indonesia ya.
8: Yes, that's true.
7: April kalau tidak salah ya.
8: Yes.
7: In April.
8: And it's like a 3 month and then like from February, January, February, and March that's change the winter.
7: Okay.
8: So mereka di sana punya 3 cuaca yang berbeda-beda.
7: Right. Jadi ada di waktu-waktu tertentu karena waktunya sama dengan di Indonesia khususnya di wilayah timur kalau nggak salah teman-teman cerita di sana ya. Oke, okay. Sekitar dia mulai-mulai awal-awal tri semester kedua begitu ya. Oke. Okay. Nah, untuk sekalipun per masalah waktu juga terasa nggak sih misalnya di sini kan mungkin waktu Indonesia bagian timur lebih beda dengan di sana. Di sana mungkin saat yang biasa orang masih tidur, ternyata di sana harus sudah bangun.
8: Iya.
7: Bagaimana nih?
8: Untuk membiasakan diri dengan time, like to me it's really hard, but I try. Because karena di sana tuh kami berbeda, aku rasa tuh 2 jam, 3 jam dengan Sorong.
7: Oke.
8: Okay. Jadi misalkan kalau kita harus wake up-nya 6 o'clock in the morning.
7: Oke.
8: Okay. And then I just like, what? Is it still 6? Like that. Dan aku bilang, biasanya kalau di Sorong ini masih tidur.
7: Oke, okay, ya. Jadi waktu 3 jam kurang lebih jam 3 di sini.
8: Iya, benar.
7: Oke. Itu memang terasa sekali ya, yeah, jarak waktu 3 jam. Oke. Okay. Nah, jadi itu ya pengalaman dari Baslin teman Pro 2 yang pernah merasakan sekolah high school-nya, sekolah SMA-nya di Adelaide ya. Di itu masuk negara bagian enggak sih? Di Australia.
8: Yes.
7: Negara bagian ya, salah satu negara bagian. Kan ada 5 negara bagian di Australia, gitu. Jadi banyak ya experience-nya 3 years you there.
8: 3 months.
7: Oh, 3 years and 3 months. Okay, luar biasa. Nah, itu yang apa namanya? Berarti kamu di sana. Oh iya, Australia. Itu terkenal dengan kangaroo.
8: Yes.
7: You see them?
8: I see.
7: Kenalan?
8: Yeah.
7: No.
8: It's coming. It's very close with everyone. Like Australia is most than I don't know how many, but they are like more than 1,000 on 1 billion kangaroo in there.
7: Kangaroo.
8: Yeah.
7: Okay. Ada satu lagi kalau enggak salah koala.
8: Koala.
7: Yeah. Karena kalau di sana biasanya oleh-olehnya itu boneka kecil koala. Koala itu kan lucu ya, bisa dijepit-jepit ya di baju atau di tas begitu ya.
8: Yeah.
7: Karena koala itu lucu, menggemaskan. Di sini mirip apa ya kalau di Papua nih? Kuskus kah?
6: Iya, mirip.
8: Iya, mirip. Cuman
7: dia kan lebih ke pohonnya begini ya. Oke, nah itu luar biasa sekali ya, pengalaman yang luar biasa buat Baseline yang ada di Australia dulu ya, 3 tahunan lebih. Nah ini buat teman-teman Pro 2, siapa tahu karena kan banyak yang kalau ditawarkan macam scholarship seperti itu kan banyak yang ragu-ragu.
8: Iya benar.
7: Aduh takut nanti saya tidak bisa menyesuaikan diri dan segala macam ya. Oke, nah itu teman Pro 2, jadi sekali lagi di English Corner ini mudah-mudahan juga teman Pro 2 bisa lebih ini lagi ya. Oke, masih ada rekaman lagi teman-teman? Sudah gak ada lagi ya. Nih kakak Baseline juga mungkin awal ingin, ini pertama kali juga ya karena ini program pertama. Apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman Pro 2 terkait English Corner ini?
8: Buat teman-teman semua, aku jujur hari ini sangat happy karena this is my first time.
7: Okay, so,
8: yeah.
7: Me too.
8: Dan aku pesan semua buat teman-teman, semoga di luar sana kita dapat belajar banyak, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru.
7: Oke.
8: Okay.
7: Wow. Something new. Oke. Okay. Kakak Merlin silakan.
6: Iya, mungkin
9: pesan dari saya di sini mungkin saya mau sampaikan buat adik-adik generasi Moi khususnya, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan belajar, karena dari permulaan belajar kita akan bisa tahu segala hal.
1: Oke, okay. Kak Merlin dan juga Baslin, Kalami, thank you for your coming here untuk program dokternya. Mudah-mudahan sukses ya,
9: amin.
1: Semakin sukses.
9: Amin.
1: Tuh, dokter saja belajar tidak takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kedokteran dia pun bahasa Inggris beda ya, istilah-istilah kedokterannya. Buat teman pro 2 juga itu deh, jangan pernah berhenti untuk belajar ya, karena belajar itu tidak kenal waktu, tidak kenal usia.
9: Ya,
1: selalu belajar, ingin mencoba ya, jangan pernah
9: sekali,
1: takut
9: kan?
1: Untuk melakukan kesalahan. Tapi jangan dianggap bahwa salah biasa aja. Ya, tapi belajar untuk dengan kesalahan, misalnya dalam belajar khususnya bahasa Inggris, justru bisa diperbaiki. Oke, terus mengembangkan diri. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan teman pro 2, demikianlah English Corner kita di sore hari ini. Mudah-mudahan next time, di next week ya, jangan lupa setiap hari Jumat and Friday 5 PM ya, on Pro 2. Speak more, fearless.
0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner. Speak more, fearless.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Saya Tika bersama teman Pro 2 di sore hari ini di pukul 18 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi ada Rian yang menemani teman Pro 2 dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 dengan berbagai program acara yang sudah dihadirkan di ruang dengar teman Pro 2. Cuaca hari ini cerah sekali ya. Hati-hati dalam perjalanan untuk teman Pro 2 kemanapun tujuannya, karena arus lalu lintas juga cukup padat ya sore hari ini. Jadi jangan ngebut. Seperti pepatah mengatakan, biar lambat asal selamat ya. Hari ini didukung dengan cuaca yang bagus, saya yakin dan percaya segala aktivitas kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan dengarkan seperti biasa lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.
3: Hayya.

memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

Baiklah untuk kaum muslimin dan muslimat yang beraja selesai menjalankan ibadah salat maghrib, saya Tika yang bertugas mengucapkan semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menghadirkan beberapa lagu-lagu yang bernuansa islami sambil menantikan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman Pro 2, selamat malam kembali. Saya menyapa nih untuk teman Pro 2 ya. Ya, seperti biasa di jam 19 kita akan dengarkan lagu-lagu dari Timur Indonesia ya. Di malam hari ini pastinya di lagu-lagu Indonesia Timur, pastinya dari berbagai penyanyi kami hadirkan ya. Ada dari Papua, dari Maluku, dari NTT, semuanya kita hadirkan dari Sulawesi ya. Untuk teman Pro 2 di malam ini, selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan nih ya. Hati-hati di jalan nih buat yang berkendara, banyak sekali ya, ramai sekali malam ini ya kendaraannya. Padahal belum malam minggu loh ya. Terus tadi lega ada konvoy ya kan, jadi memang ramai gitu ya. Oke, okay, selamat malam sekali lagi buat yang udah nyampe di rumah ya. Selamat berkumpul bersama keluarga ya. Selamat menikmati suasana malam hari yang indah ini sambil mendengarkan lagu-lagu Timur Indonesia ya di Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Rini, aku tahu kak, sempat ikut pelatihan kewirausahaan kemarin. Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
4: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
3: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
4: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
3: Betul sekali. Setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
4: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
5: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya, teman berdua sudah pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur dari NTT, dari Papua, dari Maluku. Kami hadirkan untuk teman berdua ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, orang kok pada suka dengan maaf, lagu-lagu Timur ya. Saya lihat banyak komentar-komentar di media sosial ya, yang kayaknya mereka belum pernah dengar lagu Timur, begitu dengar langsung nanya, ini lagu ini bagus ya, judulnya apa gitu ya. Karena itu dia ya, melodinya yang kuat dan mudah diingat, kemudian juga nuansa musikalnya tuh yang khas, baik dari Papua, dari Maluku maupun dari NTT dan Sulawesi. Kemudian liriknya tuh menyentuh sekali kan teman berdua ya kan. Kayak lagu Timur itu kan biasanya dia bertema tentang cinta, tentang keluarga, tentang kerinduan, persahabatan dan kehidupan kita sehari-hari, yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana tetapi penuh dengan emosi. Jadi biasa pendengarnya itu sering merasa mudah untuk terhubung dengan pesan dari lagu tersebut, meskipun tidak selalu memahami seluruh lirik yang ada di dalam lagu tersebut. Kemudian kekuatan vokal para penyanyi-penyanyi dari Indonesia Timur ya. Dan yang pastinya platform seperti TikTok, kemudian YouTube dan Spotify itu membantu lagu-lagu Timur menjangkau audiens yang jauh lebih luas ya. Jadi ketika sebuah lagu menjadi viral, penyebarannya itu bisa sangat cepat hingga ke luar negeri, makanya sampai terkenal di mancanegara begitu ya teman berdua ya. Dan lagu Timur sekarang sudah mulai kolaborasi, jadi banyak musisi Timur yang apa namanya menggabungkan unsur tradisional dengan pop, reggae, R&B, hip hop atau apa musik elektronik ya. Jadi perpaduan inilah yang membuat karya mereka itu terasa segar sekaligus tetap mempertahankan identitas daerah.

97 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar di malam hari ini? Ya pastinya senang sekali bisa kembali menemani malam teman Pro 2 dalam dialog.

0: Jaga malam ya, dan semoga malam ini menjadi apa ya, menjadi waktu yang tepat untuk bisa beristirahat sejenak dari padatnya aktivitas dan bisa memberi ruang pada diri sendiri, seperti itu ya. Nah, teman kedua, belakangan ini kita sering mendengar istilah quarter life crisis ya kan. Jadi kayak banyak anak muda yang mereka tuh mengaku merasa bingung menentukan arah hidup mereka. Nanti besok-besok saya ini gimana? Saya besok nanti seperti apa gitu. Dan sepertinya mereka tuh kayak khawatir dengan masa depan mereka, membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, hingga merasa tertinggal dalam karir, pendidikan, bahkan hubungan mereka. Nah, di era media sosial ya, semua orang tuh terlihat sukses dan bahagia, benar kan? Nah, padahal belum tentu apa yang terlihat mencerminkan yang namanya kenyataan. Jadi kayak tekanan untuk harus berhasil sebelum usai menentukan sesuatu tuh seringkali membuat banyak orang kehilangan rasa percaya diri dan mengabaikan kesehatan mentalnya. Lalu bagaimana sebenarnya cara menghadapi fase ini dengan sehat, teman berdua? Nah, apakah quarter life crisis ini merupakan hal yang wajar? Dan bagaimana kita supaya kita tuh tetap mampu berkembang tanpa harus menerus dihantui rasa cemas? Nah, untuk membahasnya lebih dalam lagi malam ini telah hadir bersama kita narasumber seorang psikolog. Ya, mungkin teman radio udah sering dengar karena udah sering ketemu di udara. Kalau saya baru ketemu sekali ya. Sudah ada Kak Karona Patricia Sibarani di studio malam ini akan menemani kita berbincang-bincang. Saya sapa dulu, selamat malam Kak Karona.
1: Selamat malam Kak Eka.
0: Kakak Tika.
1: Oh, Kakak Tika, salah ya.
0: Biasa ketemu sama
1: iya,
0: Eka ya.
1: Iya, benar.
0: Biasa kan sama Eka. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Kak Karona sudah bergabung bersama Projo Eric Sorong lagi malam ini.
1: Terima kasih juga undangannya dan saya mungkin sedikit memperbaiki saya di situ adalah konselor psikologi.
0: Oh, konselor psikologi. Oke. Iya, jadi Kak Karona ini adalah konselor psikologi. Iya, topik kita keren ya malam ini ya.
1: Iya, jadi kembali ke masa-masa SMA dan kuliah lebih tepatnya ya.
0: Oke. Iya. Jadi ini ya, kita langsung aja nih kayaknya ya Kak Karona ya, supaya tidak membuang-buang waktu.
1: Betul
0: lagi.
1: Betul sekali.
0: Iya. Nah, saya mau tanya sama Kak Karona, sebenarnya sih apa sih yang dimaksud dengan quarter life crisis ini?
1: Iya, jadi sebenarnya quarter life crisis ini itu biasanya dikenali dengan krisis kehidupan di usia 18-30 tahun ya. Dan biasanya ini sebenarnya momen-momen mencari jati diri. Kayak gitu.
0: 18-30 tahun.
1: Jadi mulai gelisah, mulai bingung sebenarnya saya harus bagaimana ya di dalam menjalani hidup saya, atau saya siapa? Kadang-kadang kayak gitu. Atau kira-kira kalau anak-anak yang baru lulus kuliah itu biasanya ngikut tren, ngikut temen atau seperti apa kayak gitu. Nah, mereka belum bisa menjejakkan kakinya dan mungkin prinsip-prinsip hidup mereka sendiri itu belum jelas, seperti itu. Jadi itulah yang disebut mereka punya krisis di usia kalau mau dibilang quarter itu mungkin masih seperempat hidup mereka gitu ya. Jadi mereka masih belum paham, belum tahu arahnya itu akan kemana. Biasanya sih banyak yang bilang let the life flow katanya gitu ya, kayak kayak seperti air katanya, seperti angin membawa gitu. Tapi ternyata kan hidup nggak bisa kayak gitu juga. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi kegalauan tersendiri.
0: Iya, artinya itu. ini apakah seperti orang bilang gangguan mental atau mungkin hanya fase kehidupan saja begitu Kak Karona?
1: Iya, kalau dibilang gangguan mental bisa menjadi gangguan mental ketika ini tidak segera disikapi.
0: Okay.
1: Atau kalau dia semakin bingung dengan jati dirinya sehingga menjadi lebih tertutup, mundur dari komunitas dan sosial. Nah, berarti dia butuh bantuan. Sebenarnya ini proses yang wajar. Siapapun kayaknya mencari ada proses mencari jati diri, menentukan langkah, menetapkan saya akan jadi apa, saya akan memulai dari mana, kayak gitu kan. Itu sangat wajar. Itu sebenarnya stres yang normal, yaitu namanya eustress, sesuatu yang menjadi tekanan positif untuk membuat kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, tapi ketika akhirnya tidak bisa membuat keputusan, kebingungan yang berkepanjangan, seperti tadi yang saya bilang, lalu akhirnya mundur dari komunitas, dari sosial, bahkan menjauh dari orang-orang dekat. Nah, ini baru butuh bantuan.
0: Iya. Gitu. Iya, Kak Rona, ini kan tadi Kak Rona bilang anak-anak muda ya yang mengalami apa namanya life crisis ini, quarter life crisis ini 18
1: sampai 30 tahun.
0: Apakah ada tanda-tanda atau gejala-gejala kalau mereka terkena life crisis ini?
1: Lebih kepada mungkin seringkali kelihatan bingung gitu ya, bingung untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Seperti itu. Contoh umpamanya, tapi kalau saya nggak bisa dijadikan contoh sih, karena saya dari SMP saya tahu saya mau jadi guru, makanya kayak gitu ya. Jadi saya sudah tahu saya alurnya mau kemana, seperti itu. Nah, hanya kadang-kadang masih banyak, ini contoh juga ketika saya kuliah di Jogja, banyak anak-anak dari Papua, mereka hanya mengikuti orang tua mereka yang mengarahkan harus kemana. Nah, tapi mereka sendiri sebenarnya tidak paham, tidak paham bahwa apakah ini memang yang benar untuk yang akan saya kerjakan di masa depan. Nah, jadi mereka melakukan sesuatu atau belajar sesuatu tidak dengan sepenuh hati. Banyak kebingungan, banyak kegalauan, bahkan selalu mengeluh tentang kesulitan-kesulitan atau kegagalan-kegagalan yang dicapai ketika belajar hal tertentu. Contohnya ini untuk orang kuliah. Nah, tapi lain cerita ada lagi orang yang bekerja. Gejalanya adalah dia selalu gampang putus asa dan pindah tempat kerja. Sudah kayaknya saya tidak tepat di sini, keluar. Padahal nih yang namanya pengalaman kerja minimal 2 tahun kan. Artinya apa? Ada proses menyesuaikan diri, ada proses melatih diri, ada proses menyesuaikan juga dengan apa? Masalah kayak gitu kan. Ada tantangan-tantangan yang harus kita terima dan kita lalui untuk mengetahui bentukannya kita tepat tidak di sini gitu. Tapi ada yang ada orang-orang tertentu yang cepat sekali membuat keputusan untuk sudahlah, saya cari yang lain lagi, saya cari yang lain lagi, kayak gitu. Nah, padahal mereka sendiri sepertinya kalau digali lebih dalam sebenarnya belum paham tentang keberadaan mereka di situ tepat atau tidak. Nah, itu kadang-kadang juga menjadi masalah.
0: Iya.
1: Kayak gitu kan, cepat putus asa, cepat menyerah. Ya karena tidak kenal diri sendiri, apakah saya tepat ada di posisi ini, tepat bekerja di sini atau tidak. Nah, jadinya sering lari mungkin.
0: Iya.
1: Iya kan? Iya. Tidak muncul di yang harusnya waktu-waktu kerja. Ditanya kenapa dia juga bingung kayak gitu. Nah, tapi ketika orang tidak mengenal dirinya, tidak paham tentang apa yang paling dia inginkan dalam hidupnya untuk dia lakukan seumur hidup umpamanya, itu wajar memang terjadi. Menjadi lari-lari tadi.
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Oke. Okay. Iya, kalau mendengar apa yang dijelaskan oleh Kakak Rona barusan ya, saya tuh bingung, ini apakah bisa dibilang stres, tapi beda gitu dengan stres. Dia lebih-lebih di atasnya stres gitu. Sebenarnya bedanya apa stres biasa dengan quarter life crisis ini?
1: Sebenarnya nggak selalu ini ya, itu nggak selalu bisa kita sebut stres juga, karena kadang-kadang itu hanya momen perpindahan level tanggung jawab sebagai manusia. Jadi level perkembangannya berubah nih. Di usia mungkin masih anak, sebelum 18 tahun masih anak, ya orang tuanya masih mengambil banyak tanggung jawab. Tapi ternyata setelah lewat 18 tahun dia harus mulai mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, ini momen-momen untuk apa? Oh, saya akan menjadi orang dewasa nih, gitu kan. Nah, di usia, di dalam undang-undang pun kan yang namanya anak itu 0 sampai 18 tahun kan. Nah, jadi setelah itu kan kita disebut dewasa, sudah bisa bertanggung jawab. Jadi sebenarnya stres yang disebut di sini itu sebenarnya stres yang positif ketika orang tertentu atau remaja tertentu mungkin mulai mengalami perubahan hidup, perubahan peran, dan akhirnya disebut ke level dewasa. Nah, itu dia. Respon seseorang itulah yang membedakan akhirnya apakah ini akan mengganggu dia secara mental atau tidak, atau malah menggembirakan dia secara mental itu. Seperti itu, respon tadi yang
0: membedakan. Apakah ini juga ada pengaruh dari media sosial juga?
1: Bisa. Tren anak-anak muda sekarang kan kadang membuat anak-anak muda sekarang juga seperti saya tidak seperti orang banyak, saya tidak seperti begini, tidak seperti begitu, ya kan? Rasa minder lebih mudah ketika tidak mampu mengikuti tren, ketika tidak bisa umpamanya menyamai orang tertentu, tidak memiliki hal yang sama dengan orang tertentu gitu.
0: Ada keterbatasan gitu ya.
1: Padahal jati diri seseorang itu kan dia yang menentukan.
0: Iya, betul.
1: Dia juga yang membangun jati dirinya kan, kayak gitu. Itu tidak ditentukan oleh penilaian seseorang kayak gitu. Tapi anak sekarang karena mereka selalu membutuhkan validasi tertentu, terutama dari dunia maya. Nah, inilah yang kadang menjadi tekanan-tekanan tertentu juga untuk orang-orang tertentu juga.
0: Iya. Oke. Teman Pro 2, ini kayaknya pembahasan kita seru sekali malam ini ya, terutama untuk anak-anak muda nih. Tadi sudah sebagian besar sudah dijelaskan oleh Kak Rona tadi ya. Untuk teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh kita di YouTube RRI Sorong, boleh juga karena kita live streaming, kemudian juga di 08219914 147873. Saya hampir lupa nomornya nih karena setiap hari sebutin sampai hampir lupa. Iya.
1: Jangan sebut nomor saya ya.
0: Gak berani, itu sudah masuk privasi. Iya, iya. Tadi dikatakan Kakak Rona, saya sempat sentil itu ya, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dari anak tersebut ya. Iya, mungkin apakah salah satunya juga mungkin tekanan-tekanan keluarga mungkin juga ya?
1: Bisa sih, bisa. Terutama ketika seorang anak yang mulai berubah perannya, itu jarang berkomunikasi dengan orang tua.
0: Iya, keluarga dan lingkungan ya.
1: Jadi tidak terbuka mungkin juga, ingin jadi apa, ingin seperti apa, kayak gitu. Atau bertanya, meminta masukan-masukan, sehingga bentukannya kan jadi beda ya, ketika anak yang lebih banyak ngobrol dengan orang tuanya, dengan anak yang ibaratnya kayak membuat keputusan di dalam pikirannya sendiri, kayak gitu, atau berandai-andai, tapi nggak sampai, nggak jejak gitu loh di tanah. Saya harus apa ya, kayak gitu. Itu berbeda sekali, seperti gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu nanti juga akan terlihat juga ketika dia melakukan atau memutuskan sesuatu, kepercayaan diri untuk mengerjakan dengan sepenuh hatikah, dengan keragu-raguankah, atau dengan effort yang pokoknya usaha dulu aja.
0: Iya.
1: Pokoknya saya akan coba semuanya, kayak gitu. Itu akan sangat berbeda sekali.
0: Iya,
1: kayak
0: ya.
1: Gitu ya, itu dia.
0: Sini mental ini lagi-lagi ya. Jadi memang wajar kalau kita ngebahas tentang hal ini. Tadi kan Kak Rona ngomong tentang salah satunya adalah pengaruh media sosial. Misalnya dia melihat atau apa sih temannya yang dia harus seperti temannya gitu, karena diposting di media sosial kan. Nah, tapi ya itu dia, belum apa-apa dia sudah merasa down duluan. Kan kebanyakan seperti itu. Padahal kan setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kenapa itu Kak Rona?
1: Ya mungkin juga ini salah satu hal yang bisa di ini ya, ini yang saya amati dari anak-anak remaja kayak gitu. Mereka belum bisa membuat pilihan yang tepat. Kalau bentukan mereka itu lebih banyak pengaruh medsos, maka keputusan-keputusan yang mereka buat pun pastinya mengikuti yang ada di medsos. Tapi kalau bentukannya itu dari nilai-nilai keluarga, atau dari hal-hal yang mereka pelajari, hal-hal yang mereka terima sebagai bentuk didikan, nah itu juga pasti akan beda responnya. Yeah. Pasti juga akan beda ketika mereka mengalami kegagalan, mengalami kesulitan, cara mereka menyelesaikan masalah itu akan berbeda dengan yang tidak pernah dibimbing, dituntun untuk menyelesaikan masalah dan melihat, menilai, mengevaluasi ini apa sebenarnya. Kegagalan itu bahkan menjadi sebuah ketakutan, kayak gitu. Padahal sebenarnya kegagalan itu kan sebenarnya kata orang nih dari zaman dulu adalah kesuksesan yang tertunda.
0: Iya.
1: Orang yang gagal dia nggak pernah merasakan kemenangan. Kenapa? Karena kan dia tidak pernah mencoba lagi, berusaha lagi, jatuh, dan akhirnya ketika berhasil itu penghargaan terhadap usahanya itu lebih tinggi daripada yang selalu menang.
0: Betul.
1: Atau yang malah tidak berani untuk bangkit.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Nah itu, tapi itu semuanya beda dari didikan, beda juga dari dari pilihan-pilihan yang dia buat sehari-hari.
0: Oke, okay, dari pilihan yang dibuat. Ini kebetulan sekarang lagi musim Piala Dunia nih. Nah, ya. Nah, banyak kan yang pilih.
1: Yang tadi rame-rame ya, di jalan itu konvoy, mengagetkan konvoy, itu ya. Bawa bendera.
0: Ini kan ada timnas A, timnas B, timnas C. Kan kita lihat di media sosial tuh sampai saling satu buli-bulian lah seperti itu ya. Artinya mereka tidak menerima kekalahan. Ini kebanyakan kan usia-usia muda nih, masih usia muda. Tidak menerima kekalahan. Sementara dalam satu kompetisi seperti itu harus ada yang kalah, harus ada yang menang.
1: Iya,
0: kan?
1: Namanya juga nah, ini kompetisi, iya kan?
0: Tapi dia tidak mau, dia tidak, artinya itu balik lagi terbaca lapir bajunya kalau orang itu dia tidak mau gagal. Ya, dia tidak mau gagal, begitu gagal langsung dia drop. Yeah. Nah, bagaimana menghadapi orang seperti ini? Cara merubah dia itu seperti apa?
1: Kita nggak bisa merubah orang sih.
0: Yeah.
1: Itu harus keputusan
0: ya?
1: Keputusan dirinya sendiri bahwa itu masalah atau orang lain menegur bahwa cara kamu melihat kegagalan, kekalahan itu harusnya tidak seperti itu. Itu cara yang destruktif atau cara yang tidak menyenangkan orang lain, apalagi terus sampai marah-marah, lempar-lempar, teriak-teriak.
0: Iya.
1: Maaf ya, tetangga saya gitu ya. Jadi
0: jangan sebutin nama yang pentingnya.
1: Mereka kan ini, mereka kan nonton bola, sedangkan
0: iya, bener-bener.
1: Saya bukan penikmat bola.
0: Ya.
1: Jadi kalau jam 2 pagi sudah dengar ada yang berteriak, entah itu gol bahagia dan ada yang berteriak dengan penuh kemarahan, saya pikir aduh, ya boleh sih ekspresif gitu kan, tapi jangan sampai memaki-maki kayak gitu.
0: Iya.
1: Kan padahal kan bukan mereka yang sedang bermain atau keluarganya, ya ya itu sebutnya mungkin fanatis gitu kan terhadap satu grup gitu, tapi respon terhadap sesuatu tadi
0: iya.
1: Itu nah itu kita tidak bisa mengubahnya kecuali dia menerima atau dia menyadari bahwa iya kenapa ya saya kalau umpamanya gagal atau sesuatu yang tidak saya dapatkan itu saya marah. Saya malah memaki ini kan bentuk kekerasan sebenarnya.
0: Iya.
1: Kan verbal gitu kan. Iya ya kenapa, ih orang lihat saya jadi kayak kok begitu ya sifatnya. Itu
0: iya.
1: Kan cuma permainan, itu kan cuma tontonan pokoknya kayak gitu. Itu kan pertandingan yang memang wajar iya. Gitu. Nah kalau orang sadar, karena sekali lagi pertolongan psikologi itu, mental itu pertama-tama adalah kesadaran dan mau dibantu atau tidak. Jadi kalau bilang kita merubah orang gak bisa.
0: Iya.
1: Sampai dia sendiri yang bilang bahwa saya pengen dibantu untuk berubah, baru bisa.
0: Walaupun sampai dia depresi ya karena tekanan-tekanan ini.
1: Itu dia. Itu yang kadang-kadang juga kan ada orang yang tidak sadar juga bahwa dia sampai di level itu.
0: Iya.
1: Jadi ya dia marah-marah, dia melakukan aktivitas mungkin yang merusak dirinya juga. Dia tidak berpikir, dia hanya berpikir bahwa ya inilah saya, kan banyak kali orang begitu.
0: Yeah.
1: Mau terima atau enggak ya terserah, katanya kayak gitu. Padahal dia sedang dalam tahap merusak dirinya gitu.
0: Pengaruhnya terhadap produktivitas dan hubungan sosial seperti apa?
1: Pastinya akan dijauhi orang seperti tadi saya
0: bilang.
1: Kenapa? Karena teman-temannya pasti akan bilang ini, ah sudah, kita sudah tahu kok, dikit-dikit pasti dia marah, dikit-dikit pasti dia emosi, katanya kayak gitu. Begitu juga pasti di lingkungan keluarga. Seperti itu kan, udah jangan cari gara-gara dengan dia. Daripada nanti dia bikin apa, rumah suasana tidak enak. Coba
0: bikin gerakan tambahan.
1: Iya, itu kan sudah tidak menyenangkan sebenarnya.
0: Iya,
1: kayak gitu, produktivitas. Apakah dia akan produktif? Bahkan kemungkinan besar orang-orang seperti itu punya kesulitan bekerja dalam tim.
0: Oke.
1: Ya, orang-orang seperti itu juga pasti punya kesulitan untuk apa, menerima masukan, pendapat yang berbeda dari dia. Karena tadi kondisi emosi yang tidak bisa dikontrol atau tidak cukup mengenal diri. Karena saya sendiri ketika masih di masa-masa ini, usia-usia ini, saya juga mengalami, tapi menyadari bahwa oh, kayaknya seperti ini tuh tidak menyenangkan ya buat orang lain. Sulit memang, tapi berusaha. Jadi saya bilang teman-teman dekat saya, ingatkan ya, kalau umpamanya ternyata saya melakukan tindakan mungkin yang tidak menyenangkan, karena saya tipe yang kerja sesuatu soliter.
0: Iya.
1: Karena menurut saya kalau saya kerja sendiri tuh lebih cepat. Tapi ternyata itu bukan tipe orang sebenarnya yang bisa dijadikan teman kerja yang baik. Nah akhirnya saya mulai menyesuaikan diri, mulai meningkatkan kapasitas saya, mulai terbuka dengan bahwa manusia itu gak diciptakan seorang diri. Nah ketika bekerja pun kita harus belajar menyesuaikan diri dengan perbedaan, dengan karakter, dengan keputusan-keputusan dan pendapat-pendapat yang lain juga. Berapa banyak orang yang sudah belajar untuk itu, menerima itu. bisa jadi di dalam keluarganya pun ada masa-masa sulit untuk itu. Contoh, mungkin salah satu orang tuanya juga tidak terlalu bisa menerima ketika anaknya memberikan pendapat tambahan.
0: Yeah.
1: Bisa jadi. Atau anaknya memberikan pendapat yang berbeda, bisa jadi. Jadi kan dia meniru, dia mengcopy, melihat bahwa oh berarti ini wajar karena orang tua saya pun begitu. Bisa jadi seperti itu.
0: Iya, contoh dari orang tuanya ya.
1: Karena lingkungan pertama seorang pribadi itu dia dibentuk ya dari keluarga. Jadi itu akan dibawa keluar. Tapi ketika seseorang yang mau mendengarkan orang lain di usianya yang masih semuda itu 18-30 tahun, artinya juga bentukan dari keluarganya. Bahwa mungkin di keluarganya pun mereka sama-sama untuk kalau punya masalah duduk sama-sama dengan kepala dingin. Kita bicara, bukan dengan tiba-tiba terus marah-marah, bentak dan tidak mendengarkan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Seperti contoh, ada anak tertentu ketika dia melakukan kesalahan, orang tuanya pukul, tegur dan marah. Lalu dia menangis kecewa gitu. Setelah sudah reda, mamanya juga emosinya sudah turun, sudah normal. Mamanya datangin dia terus tanya, "Kamu tahu kenapa tadi mama marah?" Terus dia bilang, "Tidak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mengecewakan mama. Kenapa? Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Terus dia diam. "Iya. Menurut kamu bagaimana?" "Iya, itu tidak menyenangkan. Iya, itu nakal." Nah, dia bilang apa? "Terus apa yang harus kamu lakukan sekarang?" "Saya minta maaf, Mama." Terus mamanya juga, "Mama minta maaf ya, Ma, ketika marah sama kamu." Ada hal-hal yang berbeda lagi di keluarga yang cuman menegur ketika salah, tapi tidak menjelaskan.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini dua bentukan yang berbeda banget loh. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, kita sudah tahu nanti jadi seperti apa. Atau di rumah, kebiasaan mendengar makian.
0: Berarti ini adalah salah satu penyebab utamanya juga ya, Rona ya.
1: Pasti dibawa keluar juga begitu. Seperti itu.
0: Iya. Dan ini bisa mempengaruhi apa kesehatan mental fisik mereka begitu ya.
1: Bisa.
0: Jadi dari sakit, si anak ini
1: sakit di mental itu bisa kena di fisik.
0: Iya.
1: Itu sebutannya psikosomatis.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Iya, silakan yang bertanya boleh ya. Kita buka di WhatsApp-nya Pro 2 0821 9914 7873. Iya. Oke, okay. Rona, kita balik lagi nih. Artinya seorang anak kalau sudah seperti itu, dia bingung menentukan arah hidupnya seperti apa kan, yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kakak Rona. Dia terus membandingkan dirinya dengan temannya atau dengan orang lain ya. Bagaimana cara untuk berhenti membandingkan ini dirinya dengan orang lain?
1: Seseorang itu kenapa membandingkan diri dengan orang lain?
0: Kalau misalnya dia mau memberhentikan dia gitu.
1: Berarti akarnya kita cari dulu.
0: Kan susah nih kita mau merubah dia karena sudah sulit, memang sangat-sangat apa mental ya, kena mentalnya dia seperti itu.
1: Jadi akarnya di mana? Dari mana? Siapa sih yang biasa membandingkan dirinya? Karena seseorang itu dia membandingkan dirinya dengan orang lain karena terbiasa pasti dibandingkan. Contoh, waktu kecil, "Aduh, kok nilaimu lebih rendah sih dari adikmu? Padahal kamu itu ini loh, kakak loh. Harusnya kan kakak itu jadi contoh." Kayak gitu, bukan saya. Meskipun nilai saya selalu lebih jelek dari adik saya gitu. Nah, tapi ini contoh umpamanya kayak gitu. Jadi, nah, besok-besok dia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada lagi gini, ada keluarga datang, "Ih, kok adikmu lebih cantik ya dari kamu?" Mulailah di situ membangun, dia mulai membangun tembok minder. Sedikit-sedikit dia akan melihat bahwa, "Ah, iya, saya lebih jelek ternyata ya. Aduh, lihat orang lain mulai, aduh dia cantik ya, baru saya nih, aduh terlaku sekali." Kayak gitu. Nah, ini nih, ini sebenarnya
0: menjatuhkan akhirnya, mentalnya.
1: Jadi dia membawa penilaian tentang dirinya sampai akhirnya dia dewasa.
0: Iya.
1: Dia membawa bahwa saya tidak pernah lebih baik dari siapapun. Padahal kunci kesehatan mental pertama adalah menerima diri, mencintai diri, dan saya putuskan bahagia dengan apa yang ada pada saya, apa yang saya punya, dan apa yang mampu saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan. itu kan sebenarnya.
0: Di kehidupan nyata banyak kita temui hal seperti itu, Kak Rona, ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Sebenarnya mereka tuh mampu, mereka bisa, mereka cantik ya. Mm-hmm. Tapi rasa ketidak percaya diri ditambah lagi dengan omongan teman yang sudah kok terlalu usah dengar dia. Yeah. Kok tidak gitu. Seperti itu, tapi dengan hal-hal seperti itu dia langsung drop, langsung down dan mulai menjauh. Kasihan juga sih teman seperti ini ya. Yeah. Artinya kita udah mendekati, cuekin aja tidak, tapi tetap aja dia udah terlanjur jatuh. Ini kasihan juga sih sebenarnya.
1: Iya, yeah, jadi sebenarnya bisa disupport. Kalau sudah sangat parah, sebaiknya cari pertolongan ya, ketemu psikolog kayak gitu. Itu perlu sekali. Jadi dia harus dibantu secara profesional. Tapi sebenarnya rekan-rekan yang seumuran, sebayanya dia, itu bisa menjadi orang yang mengangkat dan membangun kepercayaan dirinya.
0: Iya, harus dirangkul ya.
1: Iya. Contohnya, bagian mana dari kamu yang kamu tidak percaya diri? Ah, umpamanya ternyata dia tipe yang selalu sangat sederhana ketika berpenampilan. Kalau gitu teman-temannya bilang, yuk kita kira-kira kita mau ubah bagian mana ya?
0: Iya.
1: Tapi kamu pede gak? Nah tapi ternyata dia bilang, tapi saya oke, kita coba dulu, coba. Ternyata dia pede. Lalu lah, ih benar kan, ternyata cocok loh dengan kamu. Nah ini bisa mengangkat. Kamu lihat gitu kan, cocok, ternyata bagus, bagus gaya begini, kamu tampak lebih segar, lebih nah. Tapi ada yang lain yang bilang begini, aduh ternyata saya lebih sederhana, lebih nyaman gitu. Nah ini proses mulai mengenal diri.
0: Iya.
1: Nah dukungan-dukungan inilah yang akan juga membantu seseorang untuk tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia membuat keputusan bahwa, oh iya ya, ternyata yang paling penting itu adalah saya nyaman saja.
0: Iya.
1: Kayak gitu, selama itu sopan, selama itu tidak mengganggu. Umpamanya contohnya di kuliah berpakaian begitu boleh, tidak dilarang, ya kan? Ya nggak masalah, kayak begitu. Nah, tapi kalau umpamanya dia bawa, mungkin dia suka pakai kaos oblong, tapi di kampus nggak boleh. Terus dia suka pakai sandal jepit, tapi di kampus nggak boleh. Nah, itu kan lain cerita lagi, itu kan? Nah, tapi ketika dia tetap dengan penampilannya yang sederhana, tapi dia tahu tempat, menurut saya dia sudah sampai pada tahap mulai mengenal diri dan menerima dirinya.
0: Iya.
1: Tapi dia butuh dibantu untuk mengenali bahwa dia istimewa. Gitu. Nah, siapa yang bisa bantu kalau bukan anggota keluarganya? Ya teman-teman sebayanya. Seperti itu. Itu yang membuat seseorang self esteemnya tuh menjadi naik ya. Ya, harga dirinya lebih naik gitu ketika orang-orang yang sekeliling dia, teman-teman sebayanya yang membantu dia. Saya mungkin akan memberikan sebuah cerita yang ketika saya kuliah, di usia saya 18 tahun. Jadi saya waktu SMA itu saya kecelakaan di Sorong, sebelum saya akhirnya kuliah di Jogja. Jadi saya itu mengalami harus penggantian tulang kaki begitu dengan platina. Jadi kaki saya ini tidak asli ya begitu ya. Lalu saya juga minder ketika akhirnya saya harus kuliah di Jawa dan saya melihat semua orang begitu sempurna, tidak ada yang seperti saya jalannya gitu. Nah, tapi akhirnya saya dalam waktu 1 bulan ketika inisiasi zaman dulu ya, inisiasi kampus, saya bertemulah dengan 4 orang teman dan saya yang kelima. Yang akhirnya kami dikenal sebagai gerombolan si berat karena kemana-mana berlima gitu ya. Dan keberadaan mereka yang tidak pernah melihat saya punya, mungkin dari sisi fisik bagi orang itu kekurangan gitu ya. Nah tapi dari sisi teman-teman saya itu bukan kekurangan, bahkan mereka membantu saya mengobati trauma terhadap kendaraan dan kecelakaan gitu, menyeberang jalan atau melihat begitu banyak kendaraan itu saya trauma gitu. Tapi teman-teman saya menjadi orang yang memegang tangan saya, mereka bilang, yuk Ci, kita nyebrang bareng-bareng gitu. Nah, selama 5 tahun kuliah, mereka bahkan mengajak saya ikut organisasi, ikut kegiatan. Saya bahkan bisa kerja sambil kuliah. Saya bahkan menjadi guide, bawa turis kemana-mana ketika libur semester dengan kaki saya. Karena teman-teman saya, rekan-rekan sebaya saya, mereka mengangkat saya dan tidak membandingkan saya dengan siapapun gitu. Nah, ini kenapa perlu kita punya circle yang positif.
0: Betul.
1: Kayak gitu, yang bisa membantu kita juga untuk menerima diri kita dan membentuk diri kita menjadi seseorang yang juga yeah. positif.
0: Gitu. Jadi ini pentingnya peran teman, sahabat, keluarga juga ya. Yeah. Ini yang buat mental kita bisa bagus ya. Betul. Jadi harus ada yang namanya support system yang baik
1: betul,
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Yeah. Dan teman pro 2 balik lagi ya. Mungkin apa yang sudah dikatakan oleh Kak Rona barusan setidaknya ini sudah apa bisa menjadi masukan yang baik untuk kalian yang kurang percaya diri seperti itu, yang apa belum apa-apa lagi sudah mulai drop, udah mulai jatuh. Aduh, kayaknya saya tidak ikut deh.
1: Menyerah,
0: itu,
1: gampang menyerah ya, ya.
0: Kalian bukan circle saya deh. Sebenarnya kan tidak semua orang seperti itu.
1: Betul.
0: Bisa dikatakan oknum hanya beberapa orang aja iya. ya kan, tidak semua orang seperti itu. Jadi kebanyakan juga teman-teman saya juga kebanyakan mereka suka merangkul seperti itu ya, ketimbang langsung
1: menjudge
0: orang iya, sehingga betul. Bisa drop, tiba-tiba bisa jatuh. Ya, karena saya juga pernah baca status ya di media sosial, bukan status, video. Saya di salah satu platform media sosial, ada seorang anak ya, usianya sekitar 20-an tahun gitu. Dia kayaknya hidup di desa yang ya jauh dari kota lah. Dia hanya meratapi nasibnya setiap hari. Bahkan dalam videonya tidak segan-segan dia bilang, ya Tuhan, ini besok-besok saya ini bingung, saya mau jadi apa ke depannya. Ya kayak tidak punya semangat untuk apa ya, mencari sesuatu yang bisa membuat masa depannya bagus seperti itu ya. Jadi beberapa postingannya dia ya seperti itu, mengeluh tentang kehidupannya dia yang kayaknya dia tidak bisa seperti yang lain yang bisa sukses sampai ke depannya seperti itu. Iya, sebenarnya ada ya, ada cara untuk bisa mengatasi orang seperti ini, anak seperti ini yang memang sudah sulit sekali mentalnya dirubah begitu.
1: Saya nggak tahu seberapa sulit mentalnya dirubah. Kenapa? Karena mereka butuh lebih banyak teman berbicara. Yeah. Sekarang anak-anak sekarang berbicaranya kepada siapa? Dunia maya, ya kan? Jadi anak-anak sekarang ceritanya kepada siapa? Kepada teman. Yeah. Kenapa? Orang tuanya sudah sibuk bekerja. Orang tua selalu bilang bahwa yang kami lakukan ini buat kamu.
0: Yeah.
1: Mama papa kerja itu buat memenuhi kebutuhan kalian, jadi gak usah bikin susah orang tua. Nah, padahal menjadi orang tua ketika punya anak, otomatis seluruh tanggung jawab membentuk mereka, menjaga mereka, merawat mereka, mendengarkan mereka, itu ada di mana? Ada pada orang tua. Gak bisa dipindah ke yang lain.
0: Iya, iya.
1: Gak bisa cerita ke medsos, kayak gitu kan. Nah, bagaimana mengubahnya? Otomatis dia harus punya teman dan harus mulai melihat dan hal yang berbeda yang bisa mengubah pola pikir dia.
0: Iya.
1: Bahwa kesuksesan itu kamu yang menciptakan, itu bukan pendapat orang, kayak gitu. Itu pilihanmu. Pilihan untuk apa? Untuk akhirnya berani melakukan sesuatu yang pastinya kamu sukai dan kamu bisa menikmati hasilnya. Dan sukses itu bukan tentang seberapa kaya kamu, bukan. Tapi setiap hari ketika kamu selesai melakukannya, kamu bersyukur dan kamu tidak pernah menyesal mengerjakannya.
0: Iya.
1: Itulah sebenarnya sukses. Kayak gitu. Bukan tentang berapa banyak uang. Sukses itu ya nggak ada yang bilang kita nggak butuh uang ya, apalagi sekarang semua mahal gitu kan, tapi itu tidak menjadi fokus utama seperti itu. Karena saya yakin segala hal yang kita sukai, ketika kita mengerjakannya dengan serius, dia pasti menghasilkan. Itu sudah pasti, dia pasti menghasilkan. Dan menghasilkan itu berarti apa? Dia memberikan keuntungan buat kita dan kemanfaatan toh. Nah, tapi berapa banyak yang mau menerimanya, berapa banyak yang mau mendengarkannya. Kadang-kadang kan banyak anak-anak muda juga mereka pilih-pilih mau dengar dari siapa. Ya kan, mau dengar dari dia, iyalah dia saja kepala mabuk, ya dia kepala pukul-pukul, dia punya istri buat apa ya, kayak begitu. Nah itu tuh kadang-kadang begitu, jadi mereka hanya butuh orang yang tepat untuk mereka mendengarkan dan akhirnya mindsetnya tuh diubah.
0: Iya. Nah, ini Kak Rona yang mau, ini pertanyaan paling inti sih yang saya mau tanyakan ke Rona. Ada hubungannya dengan pekerjaan tadi kan sudah sedikit dijelaskan oleh kakak Rona ya. Ini saya mau tanyakan karena kadang-kadang pekerjaan ini membuat kita punya mental juga jadi kayak gimana gitu kan. Sampai kadang-kadang ngambek-ngambekan ya, kadang-kadang aduh kayaknya hari ini saya masuk ke tidak. Kayak saya sumalas
1: deh. Bisa begitu?
0: Iya, bisa seperti itu. Ini cara menjaga kesehatan mental di tengah-tengah tuntutan pekerjaan dan kehidupan kita ini bagaimana nih Kak Rona?
1: Sekali lagi kita butuh circle yang positif.
0: Iya.
1: Itu ya. Terus yang kedua, kita butuh melihat hal yang positif dari pekerjaan kita. Kayak gitu. Saya adalah pendamping korban kekerasan, ya, perempuan dan anak. Sebenarnya mendengar kisah mereka itu selalu membuat saya rasanya sakit hati, terluka,
0: iya,
1: gitu, marah, okay, gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Pengen nangis kadang-kadang kalau sudah keterlaluan gitu ceritanya. Lalu kadang saya berpikir apakah saya harus ada terus di sini gitu kan? Karena sepertinya orang yang terluka itu juga mereka membagi lukanya ke saya kayak gitu. Tapi ada satu hal di akhir perenungan, bahwa saya berguna, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika saya punya nilai ini, ya, terus apalagi yang saya butuhkan? Itu aja sebenarnya. Begitu juga dengan orang lain. Ketika mereka punya sebuah prinsip dalam bekerja, sebenarnya yang namanya malas-malas tuh sebenarnya wajar. Apalagi kalau sebutannya adalah, aduh hari ini suhari Senin lagi, aduh mau libur lama kak, kayak begitu kan. Tapi ketika sudah ada kembali ke tempat kerja kita, kita akan kembali hidup sebenarnya. Nah itu berarti kita ada di tempat yang tepat. Kayak gitu. Mengeluh itu wajar, manusiawi loh. Apalagi ketika gini, ya satu belum selesai, satu sudah datang, itu wajar loh. Tapi apakah kita mengerjakannya dengan seluruh kemampuan kita, atau kita mengerjakannya dengan seluruh sungut-sungut dan keberatannya kita? Itu beda loh. Mengeluh itu manusiawi. Siapa sih yang gak pernah mengeluh?
0: Iya.
1: Aduh saya capek sekali. Ih, kamu ini gak sisa terus kak, terus gantian. Ih, tapi kalau kau yang kerjakan ini tuh cepat dan mantap gitu kan. Akhirnya kan kita melihat, oh berarti memang ini memang bagian saya.
0: Iya.
1: Gitu. Kembali memberikan kita rasa hidup gitu loh, kehidupan. Memberi kita semangat baru. Nah ini nih yang perlu. Di rumah memang rasanya pengen tidur-tiduran, pamalas gitu. Tapi pas sudah sampai tempat kerja, hari ini saya harus siaran loh.
0: Iya.
1: Nanti saya akan dengar pendapat orang tentang ini, kayak gitu-gitu kan. Apa sih yang mereka dapatkan ketika mereka dengarkan saya siaran, temanya ini. Nah itu berbeda. Itu sangat berbeda dengan ketika kita tidak pernah memutuskan untuk punya prinsip, untuk mengenali ketika kita berada di dunia kerja ini benar-benar yang saya cintai atau bukan ya. Ah, itu dia.
0: Saya jadi ingat kata pepatah lama ya, pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan dengan setengah hati otomatis akan menjadi ringan.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: ya.
1: Jadi
0: kalau biar menumpuk tapi sudah pasti saya bisa gitu ya.
1: Iya, cuman juga harus diperiksa.
0: Iya.
1: Mungkinkah memang ada kelemahan fisik, contoh terlalu lelah sehingga dia memang butuh off. Nah ini yang harus juga diberikan kesempatan istirahat, ibaratnya retreat, mundur dulu untuk apa? Dia menemukan kembali dirinya yang siap untuk ada di kancah pekerjaan.
0: Iya betul.
1: Ya itu dia, dan itu sangat wajar. Itu makanya kenapa dalam undang-undang tenaga kerja kan ada juga cuti, hak cuti ya.
0: Iya.
1: Itu perlu diambil loh. Jadi jangan berpikir bahwa saya strong selalu ya.
0: Betul.
1: Itu cuman Veronica punya Om Strong ke anak toh yang strong gitu ya. Nah, tapi kita itu tuh wajar kita butuh ibaratnya tubuh ini kan butuh di-charge, butuh juga
0: kita butuh refreshing.
1: Iya, dimatiin juga untuk apa? Tidur yang cukup lama. Kadang-kadang kan pekerjaan juga membuat kita susah tidur.
0: Betul.
1: Betul kah tidak?
0: Betul.
1: Nah, jadi kadang-kadang tuh perlu memang ini waktunya untuk tidur. Tidur saja.
0: Betul. Okay. Jadi artinya kalau kita sudah mengambil jeda seperti itu, pasti pada saat masuk kita lebih semangat lagi ya.
1: Iya.
0: Ada juga
1: itu.
0: Teman yang kayaknya tidak ambil cuti, ya. Jadi semangat kerjanya luar biasa ya.
1: Ada sih yang kayak gitu. Cuman sekarang saya dulu waktu saya kerja di Jogja, saya juga orang yang paling gak mau ambil cuti. Karena apa? Karena saya bingung. Terus kalau saya cuti saya mau ngapain ya 2 minggu begitu kan.
0: Iya.
1: Pekerjaan saya menyenangkan gitu. Tapi dari kantor dikasih surat peringatan. Karena apa? Suatu hari akan ada titik burn out, yaitu jenuh dalam bekerja. Sebelum sampai pada itu, maka kenalilah dirimu. Kenali diri. Boleh kok mengambil itu hak. Seperti itu hak loh. Biar apa? Biar kita membersihkan dulu pikiran kita, diri kita. Kita isi dengan sesuatu yang berbeda dulu dari pekerjaan.
0: Biar tidak jenuh ya.
1: Iya, itu tadi burnout.
0: Burnout
1: dan
0: ya.
1: Dan burnout itu bisa menyebabkan banyak hal loh, putus asa, bahkan datang dia sudah performa tidak lagi sempurna atau tidak lagi positif, tidak lagi berdaya seperti seharusnya. Bahkan dia datang cuman ya sudah datang aja karena memang itu tugas, bukan lagi menjadi satu kegembiraan.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Padahal kan bekerja, kira-kira saya akan bertemu dengan siapa hari ini? Wah, nanti gimana ya pengalaman di ini? Itu kan sebenarnya sesuatu yang membuat kita bergairah dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita.
0: Iya, luar biasa sekali ya teman berdua ya. Ya, karena ini teman saya ada chat di sini. Dia tidak chat di Pro2 tapi langsung masuk ke nomor pribadi. Ini pelanggaran betul ya. Iya, selamat malam Kakak. Salam untuk Kakak Rona, salam kenal ya.
1: Salam kenal juga.
0: Coba bisa tidak ini anak di Kota Sorong saat ini, saya langsung baca aja ya.
1: Oke, boleh, siap.
0: Iya. Ini dari Amel yang ada di Pasar Baru, lagi monitor Pro2, katanya salam untuk Kakak Rona.
1: Salam kenal ya. Kakak Amel.
0: Iya, katanya di Kota Sorong sekarang ini kan kita lihat banyak kriminalitas ya.
1: Benar.
0: Dan itu rata-rata dilakukan oleh anak-anak yang usianya ya dalam apa termasuk dalam quarter life crisis ini.
1: Iya.
0: Ya kan? Salah satunya itu mungkin ya. Apa namanya? Pengaruh lingkungan orang tua, kemudian mental mereka juga yang tidak bisa di sudah tidak bisa memang diperbaiki lagi untuk hal-hal yang positif.
1: Kalau soal mental nggak bisa diperbaiki ini, saya nggak bisa membuat keputusan ya.
0: Iya.
1: Karena takutnya berarti saya menghakimi. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kemarin waktu bulan lalu Musrembang ya di untuk apa provinsi gitu, iya, perencanaan. Kami tim itu merekomendasikan membuat sebuah tempat rehabilitasi untuk anak kayak gitu.
0: Iya.
1: Kenapa penting? Karena ternyata banyak anak-anak mereka itu tidak ada di dalam keluarga yang pola asuhnya tepat.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Jadi balik lagi ke keluarga. Iya.
1: Jadi semua apa yang terjadi pada anak itu sebenarnya ada pada keluarga sebenarnya kuncinya kayak gitu. Nah, contoh paling gampang mungkin setiap hari kita lihat ya di Mega. Itu banyak anak-anak kecil, mereka cium Aibon malam tuh kan, kadang-kadang kalau saya kadang suka beli buah atau apa, saya lihat mereka kan suka bilang tante minta uang 1.000 kah 2.000 kah gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi apa yang terjadi, mereka dibalik di belakang ATM kah itu kan ada ruang kosong ya.
0: Iya.
1: Mereka main gaplek dan mereka tuh bagi-bagi rokok. Jadi saya beli jus lalu saya lihat, ngapain sih anak-anak ini di sini lewat situ, lalu saya lihat dorang tuh bagi-bagi rokok dan mereka main gaplek pakai duit. Coba bayangkan. Jadi sebenarnya uangnya digunakan untuk apa? Terus saya bilang ini, "Weh, sumalam pulang. Kamu bapak mama di mana?" Mereka pergi. Pulang, anak kecil baru di jalanan lagi. Nah, ini artinya apa? Mereka enggak punya tempat untuk pulang, bukan enggak punya rumah loh. Rumah itu beda dengan pulang. Coba bayangkan, saya tanya Mbak Tika nih. Waktu kecil, jam 6 sore, belum ada duduk di rumah. Kira-kira zaman dulu, orang tua zaman dulu bilang apa? Coba ingat-ingat.
0: Sebelum maghrib sudah harus pulang.
1: Kenapa? Coba bayangkan.
0: Belajar, makan, dan istirahat, besok sekolah lagi.
1: Itu dia, okay. Kalau mama saya dulu bilang begini.
0: Iya.
1: Kalau maghrib belum pulang, dia bilang nanti tukang potong kepala ambil.
0: Iya.
1: Zaman dulu. Jadi betul. Kita tuh takut loh. Jam 6 sore itu sudah harus mandi dan itu belajar sebelum makan malam. Jadi 1 jam sebelumnya itu periksa PR.
0: Iya.
1: Benar tidak? Zaman dulu. Coba. Nah, berarti ada masalah kan dengan gaya orang tua mengasuh anak.
0: Iya.
1: Kenapa anak bisa berkeliaran di jalanan? Nah, itu perlu dipertanyakan. Yang salah ini sebenarnya siapa? Ini kalau digali kayaknya kita sampai kepada masalah sosial ya.
0: Iya.
1: Dan ini butuh waktu yang lebih lama. Kayaknya mungkin buka sesi diskusi dengan para sosiolog mungkin gitu ya. Seperti itu sih. Jadi kembali lagi kepada sebenarnya akarnya ketika mereka masih anak itu ada pada siapa? Keluarga.
0: Keluarga.
1: Ada pada siapa? Orang tua. Seperti itu. Itu
0: sih. Iya, jadi didikan dari orang tua ya. Emang kalau bisa dibilang tuh didikan orang tua zaman dulu sama saat ini kok beda begitu ya. Kalau dulu memang orang tua tuh yang benar-benar keras. Sekarang tuh, "Mah, saya mau ke sana." "Iya, Nak, cepat pulang ya."
1: Sebenarnya kalau dibilang
0: itu sudah malam ya, sudah jam 8 ya.
1: Sebenarnya kalau dibilang keras sama sih sebenarnya. Orang zaman sekarang juga keras.
0: Iya, ada.
1: Hanya sekarang orang tua lebih free. Sepertinya space-nya lebih luas.
0: Iya.
1: saya bertanya, ini saya sosialisasi tentang kekerasan kepada anak-anak di Pulau Dom. Hmm. Lalu saya tanya, kalian bikin apa sampai jam 10 malam di jalanan? Hmm. Kenapa tidak di rumah? Langsung dia bilang ini, ih kakak ibu, kita bapak tuh pasti mabuk di rumah. Hmm. Jadi kadang-kadang tuh pukul kita. Hmm. Terus mama tuh main HP. Mama tidak pernah tanya kita, bicara dengan kita. Coba bayangkan. Atau ada yang bilang gini, bapak main HP, mama main HP. Tidak ada yang tanya. Kita mau kemana, bikin apa, ya kita pergi saja.
0: Iya.
1: Karena teman-teman itu yang dorang yang bisa kita asik-asik ajak main dan cerita. Coba bayangkan.
0: Iya.
1: Itu anak-anak SD SMP loh. Saya sosialisasi kekerasan dan saya bilang, terus kamu tahu kamu pulang malam tuh bagaimana? Kamu tahu bahwa orang-orang jahat itu sudah lihat-lihat kamu, awasi kamu. Terus mereka bilang, ah kita pulang rame-rame dengan teman-teman. Ya, memang mungkin saat ini tidak terjadi apa-apa ya. Tapi nyatanya ada loh kejadian di dom, makanya saya dipanggil sosialisasi.
0: Hmm.
1: Kayak gitu ya, dan itu anak umur berapa? 6 tahun.
0: Jadi kalau ditanya tuh masih polos-polosnya iya, menjawab ya.
1: Jadi anak-anak kecil ini, lalu akhirnya saya bilang sosialisasi ini salah.
0: Yeah.
1: Ini sebenarnya bukan buat anaknya harusnya, buat orang
0: tuanya. Tua, yeah.
1: Orang tuanya yang butuh ini. Karena orang tua sekarang sibuk dengan HP. Ada yang ibunya nonton TV, tidak pernah ajak ngobrol. Coba bayangkan, contoh apa yang mau diberikan?
0: Yeah.
1: Hanya marah ketika anak melakukan kesalahan. Tapi gak pernah dituntun ini apa yang boleh dan tidak boleh. Coba bayangkan. Jadi nanti orang-orang tua akan marah. Ah ibu itu dia malah nyalain orang tua. Dia gak tahu betapa lelahnya orang tua gini-gini. Konsekuensi jadi orang tua itu punya anak dan membimbing anak, mendidik anak.
0: Iya.
1: Orang tua selalu bilang bahwa anak harus begini, begitu, begini, begitu. Bagaimana cara mereka bisa begini, begitu kalau orang tuanya tidak mulai mengajarkan mereka juga yang begini, begitu. Itu kan? Pokoknya besok kamu harus jadi orang sukses. Tapi orang tuanya gak pernah menuntun ini. Pelajaranmu gimana? Ada PR gak hari ini? Di sekolah bagaimana pengalamannya? Adakah hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang kamu alami? Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang perlu, hal biasa kasihan untuk ditanyakan ke anak. Dan ini bisa membentuk mereka untuk menjadi orang yang apa? Asertif.
0: Iya.
1: Nah, berapa banyak anak sekarang yang mereka bisa cerita ke orang tua mereka tentang hari ini ada apa? Mungkin hanya 2 dari 10 anak. Sisanya silakan kamu bentuk dirimu sendiri. Intinya makanan lengkap di rumah, fasilitas ada, selesai.
0: Mm-hmm. Tapi kebanyakan anak-anak seperti itu adalah anak-anak broken home.
1: Broken home
0: iya.
1: Tidak selalu sih. Bahkan ada yang orang tuanya lengkap juga begitu. Jadi makanya kenapa kan ada pernyataan nih,
0: iya.
1: Katanya Indonesia ini adalah negara yang fatherless. Padahal ada bapaknya. Tapi kenapa bapaknya tidak disebutkan? Karena tidak hadir secara mental, pikiran, dan hati. Kayak gitu kan. Tapi juga ada yang bilang bahwa ada yang orang tuanya juga gak ada, gak kelihatan. Di Papua banyak loh.
0: Iya.
1: Banyak. Kenapa? Karena banyak anak-anak di jalanan. Terus mereka selalu bilang mereka belum makan. Loh, kalau kamu punya mama dan bapak, pasti kamu harusnya bisa makan di rumah. Dan kalau kita makan di rumah, kita gak pengen keluar lagi. Kecuali dengan orang tua.
0: Iya.
1: Nah, itu bedanya. Seperti itu.
0: Oke. Ya, karena terkait dengan topik kita malam ini adalah quarter life crisis, ya kan? Yang tadi sudah panjang lebar kita bahas nih ya.
1: Iya,
0: kebanyakan banyak kan anak-anak seperti dia usia 18 sampai 30 tahun. Apakah ada wadah atau tempat di mana anak-anak ini dikumpulkan kemudian dibina ya supaya mereka bisa kedepannya bisa lebih baik lagi begitu? Ataukah mungkin ada kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi ini?
1: Kalau pemerintah saya sampai sekarang nggak tahu ya, gitu. Tapi kalau TBM sebenarnya sudah banyak memfasilitasi taman baca masyarakat atau taman belajar masyarakat,
0: taman belajar.
1: Ya. Sebenarnya sudah banyak memfasilitasi. Nah, tapi berapa banyak anak-anak yang tertarik dengan hal-hal yang ditawarkan oleh TBM?
0: Susah ya.
1: Karena sebenarnya TBM sudah lebih kreatif sekarang, yaitu sudah ada yang menyediakan pelatihan bahasa Inggris, pelatihan public speaking, ada yang bahkan membantu untuk kita bisa mengajar menyanyi, yeah, kayak gitu-gitu, ada yang bisa mengajar keterampilan, bahkan bisa membedah buku, bisa menulis, nulis buku, bisa bercerita, mendongeng, yeah, gitu. Mungkin di RRI kan sering ya suka ada yang dari rumah-rumah belajar gitu kan, TBM-TBM itu datang ke sini berkegiatan ya. Nah, sebenarnya itu hal yang positif, tapi berapa banyak sih anak-anak yang tertarik? Terutama ketika mereka bilang ke rumah belajar, urusannya apa? Pasti suruh baca buku. Nah, padahal sebenarnya tidak selalu loh baca buku di situ, ada aktivitas yang lain. Nah, ini wadah yang menurut saya disayangkan, padahal di Sorong sudah sangat banyak TBM. Kalau untuk pemerintah sendiri
0: baca,
1: biasanya kan paling dari sekolah merekomendasikan gitu. Tapi ada juga yang namanya forum anak sekarang. Nah, forum anak ini membantu juga anak-anak, mereka lebih kreatif. Mereka juga bisa menjadi kader-kader anti kekerasan. Mereka bisa menjadi pelopor dan pelapor, seperti gitu. Mereka bisa menjadi rekan sebaya yang positif kepada teman-teman yang lain untuk mempengaruhi hal-hal baik. Di mana saja ada forum anak, di provinsi ada, di kabupaten ada, di kota juga sebenarnya ada. Kayak gitu. Nah, hanya kita butuh mencarinya. Itu wadah pemerintah. Forum anak ini, di situ mereka dibentuk loh, dan mereka kadang juga mereka dikirim kemana untuk ikut kegiatan, ada jambore untuk anak-anak, untuk mereka dilatih mengenai lingkungan, kayak gitu-gitu banyak banyak sekali sebenarnya kegiatan di forum anak, di TBM. Tapi berapa banyak sih yang sebenarnya berminat untuk ikut di kegiatan ini atau bergabung? Nah itu, seperti itu ya.
0: Ini kan kebanyakan anak mengalami yang namanya itu tadi ya, balik lagi ke quarter life krisis ya. Orang tua tentunya khawatir. Kemudian dia ingin sekali membawa anaknya tuh ke psikolog ya. Apakah pada saat harus ke psikolog itu dia harus menunggu anaknya tuh benar-benar stabil, benar-benar sehat baru dibawa ke psikolog?
1: Kapanpun sebenarnya membutuhkan, sudah dirasa, dipikir membutuhkan bantuan, bisa kok dibawa. Nanti psikolog sendiri yang akan mengukur.
0: Cara dampingi kliennya tuh seperti apa?
1: Nanti datang aja. Kalau di kota ini kan ada namanya Orto Prime ya. Nah, itu di kota gitu. Itu langsung aja atau ke IAIN, kampus IAIN, di situ juga sudah ada. Kalau di kabupaten ada di Uni Muda kayak gitu. Sebenarnya itu datang aja.
0: Terus tinggal kita keluhan kita begitu ya.
1: Atau ke UPTD PPA pun bisa. Nah, di situ nanti itu dibantu. UPTD PPA di kota ada di Jalan Baru, UPTD PPA di kabupaten itu ada di Kilo 24. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak perlu merasa khawatir atau apakah nanti anak saya ditolak ya? Enggak juga. Seperti itu. Ketika datang daftar terus butuh bantuan untuk konseling psikologi atau pemeriksaan psikologi, nanti akan dibantu di klinik-klinik tersebut. Seperti
0: biasa
1: itu.
0: Sekali ya. Oke, jadi ini informasi menarik sekali dari Kakak Rona ya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi, bisa langsung datang ke tempat yang tadi sudah disebutkan oleh Kakak Rona. Kakak Rona, karena kita dibatasin waktu juga ya, udah mau closing.
1: Enggak kerasa ya.
0: Kasihkan ngomongnya. Ini mungkin pesan dari Kakak Rona untuk anak-anak muda di Sorong yang saat ini sedang merasa bingung dengan masa depan mereka seperti apa?
1: Pesan saya cuma satu, jangan pernah sembunyi, jangan pernah merasa kamu sendirian mengalami ini, karena sebenarnya mungkin ada 1000 orang lain di dunia ini yang sedang mengalami fase yang sama. Artinya apa? Cari bantuan. Siapa yang bisa memberi bantuan itu pasti akan kamu temukan ketika kamu mencari. Karena bantuan itu gak akan pernah datang ketika kita gak pernah mengirim sinyal kita membutuhkannya atau berteriak minta tolong gitu. Itu pasti. Kelompok-kelompok yang positif bisa memberikan solusi atau bahkan bisa mendukung pilihan-pilihan kamu, atau pendekatan kepada keluarga atau bahkan kepada profesional seperti psikolog yang saat ini sebenarnya sudah banyak ya di Sorong. Dan mahasiswa-mahasiswa psikologi pun kan sudah ada kampus psikologi di Sorong ya, itu sudah bisa membantu. Jadi satu yang saya bilang, gunakanlah kesempatan untuk meminta bantuan ketika kita tahu bahwa ada yang tidak beres nih dengan kita.
0: Betul.
1: Jangan selalu merasa bahwa saya gak pantas untuk ditolong atau saya sendiri. Jangan, karena siapapun yang mencari bantuan dia pasti akan mendapatkannya. Itu selalu kepercayaan saya.
0: Baik, luar biasa sekali. Satu lagi, satu lagi Kakak Rona nih. Satu kebiasaan yang paling Kakak Rona mau rekomendasikan untuk bisa menjaga kesehatan mental setiap hari itu seperti apa?
1: Kalau saya membaca.
0: Membaca?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Saya membaca, saya membaca buku. Setiap bulan memang saya beli buku. Saya juga membaca jurnal. Dan saya tidak melihat media sosial itu terlalu banyak kayak gitu. Jadi saya memang melihat membaca yang benar-benar benar-benar sumbernya tuh jelas, yang ditulis oleh orang yang jelas kayak gitu ya, dan didalami seperti jurnal, seperti buku, seperti itu. Jadi buku itu memberikan semangat, dia juga memberikan insight kadang-kadang, yaitu pencerahan ya. Dan dia menambahkan pengetahuan kepada kita sekecil apapun, bahkan mungkin juga memberikan ide-ide fresh yang baru itu ya untuk kita. Jadi berapa banyak sih sekarang apa orang-orang muda yang masih baca buku? Kayaknya enggak, sekarang tuh hobinya tuh pegang ini nih,
0: sekarang
1: gadget
0: udah canggih,
1: ya. Iya, semua bacanya pokoknya harus dari HP,
0: AI
1: gitu. Saya nggak pakai AI loh. Saya kalau menulis sesuatu, saya pikir sendiri, saya tulis sendiri.

0: dan pastinya mungkin bisa baca buku.
1: Iya.
0: Satu bab aja, satu di pagi hari, siapa tahu itu memberikan sesuatu yang lebih positif buat kita untuk memulai hari.
1: Baik, waduh, terima kasih banyak. Itu ya, itu adalah satu rekomendasi yang diberikan oleh Kakak Rona tadi untuk menjaga kesehatan mental.
0: Betul.
1: Setiap hari adalah membaca. Iya.
0: Betul.
1: Baik, Kakak Rona, terima kasih banyak ya atas sudah berbagi wawasan yang luar biasa sekali malam ini untuk teman Pro2.
0: Sama-sama.
1: Ya, terutama untuk anak muda nih ya, bagaimana supaya kalian bisa menjaga mental kalian supaya tetap sehat mental ya. Itu dia tadi, ada beberapa poin yang memang harus kita bawahi, kita garis bawahi dan kita kasih stabilo ya.
0: Oh, ada satu lagi saya berlupa. Yeah. Punya hobi.
1: Hobi?
0: Iya.
1: Selain membaca, hobi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Saya enggak tahu sekarang berapa banyak anak-anak yang masih kalau ditanya, "Kamu punya hobi apa?" Anak-anak tuh enggak tahu loh hobinya apa. Nah, jadi sebenarnya hobi itu membantu kita juga menemukan diri kita.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Jati diri.
0: Oke. Okay. Punya hobi ya? Gitu.
1: Iya. Baik, saya lagi terima kasih banyak Kakak Rona.
0: Sama-sama ya, dengan senang hati.
1: Semoga kita ketemu lagi nanti dengan topik yang berbeda,
0: dengan
1: lebih
0: senang
1: seru
0: hati
1: lagi, dan tentunya
0: sip
1: bisa menjadi masukan yang positif untuk anak-anak muda, terkhusus yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini ya. Baik,
0: okay,
1: terima kasih banyak ya sekali lagi teman Pro2. Ingatlah bahwa tidak ada garis waktu yang sama dalam kehidupan dan tidak semua orang harus sukses di usia 25
0: betul
1: tahun
0: sekali
1: ya, menikah di usia 27 atau mungkin memiliki karir mapan sebelum usia 30 ya.
0: Betul.
1: Jadi hidup ini bukan perlombaan melainkan perjalanan yang dijalani sesuai kemampuan dan proses masing-masing.
0: Good.
1: Ya kan? Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus bertumbuh, menjaga kesehatan mental kita ya Kak Rona ya, dan
0: betul
1: berani meminta bantuan ketika diperlukan, dan
0: yeah
1: yang pasti tetap percaya bahwa setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari masa depan yang lebih baik.
0: Ih, suka banget sih kalimatnya. So sweet.
1: Saya Kak Rona sekali lagi terima kasih banyak.
0: Terima kasih
1: ya. Hati-hati
0: juga
1: di
0: untuk
1: jalan
0: kepercayaannya.
1: Ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, okay, pastikan kita akan ketemu lagi next time.
0: Dengan senang hati.
1: Oke.
0: Okay.
1: Teman Pro2, sampai di sini sudah jaga malam kita di obrolan jaga malam kita ya di jaga malam. Ya, betul, saya Tika juga, Kak Rona, ada Yesi juga ya, dan Leon pastinya. Kita pamit, ketemu lagi nanti. Bye-bye.
0: Bye.

0: ini.
1: Selanjutnya kita bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Musik Live Chat.

0: selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio orang enggak apa-apa, dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau

0: Kedua kalau gitu.
1: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
0: Betul.
1: Mereka akan merilis udah merilis.
0: Sudah merilis
1: ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Produ, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
1: Bener.
2: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
1: Betul.
2: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
1: Betul.
2: Mereka juga datang berlima.
1: Cocokologi aja.
2: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
1: Morning Ego. Gokil.
2: Yuhu.
1: Aduh.
2: Rame, guys.
1: Waduh. Kumaha damang.
2: Wes. Baru dak.
1: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
2: Udah, abis itu aja kita taunya.
1: Mentok abis itu aja ya.
2: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
3: Oke. Boleh.
1: Biasa abi nyari Sunda, biasa.
2: Yang lain takutnya enggak ngerti.
1: Iya, benar itu dia.
2: Sama gue taunya kasar doang,
1: iya lagi.
2: Enggak tahu yang lain.
4: Kayak amplas
1: gitu. Iya, benar.
2: Amplas benar.
1: Dago tahu.
2: Ada Morning Ego.
4: Oh
2: iya,
1: itu
2: benar. Awewe.
3: Itu pun kasar.
2: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
1: Kita absen satu-satu ya.
2: Kita absen satu-satu, boleh dong.
1: Dari mana nih?
5: Oke, ayo kita.
1: Kita.
6: Halo, piye kabare?
2: Jawa.
1: Api mas, api.
2: Tadi katanya Bandung.
6: Oh, saya orang Jawa.
1: Oh, Jawa. Oke.
5: Katanya tahu
1: lah nih. Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
2: Iya. Baru kemarin Sule.
5: Kaweannya.
1: Oh iya, lagi bener lagi.
2: Andri
6: tahu diri.
2: Ada siapa nih, Kang?
6: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
2: Dewa.
1: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
1: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Okay. Mau siapa dulu nih? Mau sweet nggak?
9: 125.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
10: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
2: Woi,
10: tapi lebih suka ngalah.
2: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
1: Boleh.
2: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
11: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Alright.
10: Yes.
1: Halo, saya Edit, saya yang interview.
2: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
1: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
2: Betul.
1: Yeah. Udah 2 radio dan hari ini, yang ini ketiga.
11: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Kalau kata orang kan save the best for the last.
2: Iya. Kebetulan 3 radio dia 3-3 yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
11: Kalian itu enggak percaya.
2: Susah ya.
11: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
2: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
8: Emang kita juga terhormat ya datang ke sini.
2: Terhormat juga.
1: Iya.
2: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
11: Saling memuji.
2: Yang jawab Kang Ari soalnya. Iya. Makan.
11: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Iya benar.
9: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
2: Apa? Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
9: Baru makan.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi ya setelah kita selalu membawa semangat pagi.
1: Oh,
2: Bener. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
2: Bapak Ari Wibawa.
11: Ini jangan terlalu serius.
2: Silakan.
0: Oh ya. Silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya nggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
2: Betul,
0: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Benar.
11: Nama band yang positif lah gitu.
2: Positif. Luar biasa.
1: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
2: Andre nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
11: Oke.
2: Seru-seruan terus.
11: Walaupun senja atau apapun yang udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap pagi.
2: Usia aja ya.
11: Nantinya. Nanti.
2: Gua baru lulus TK kemarin.
3: Kan masih muda.
2: Kok langsung ngedram? TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Mandi jongkok, mandi
11: jongkok. Taman kakak-kakak.
2: Taman kakak-kakak. Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman besok.
2: Cuma kelihatan dari benar-benar.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
2: Iya. Yeah.
8: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
2: Satu tahun cahaya. 1 tahun cahaya.
11: Untung lu cewek.
2: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
1: Susah.
2: tapi boleh nggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh nggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
2: Yeah. Rata-rata masih 19 sama. Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
0: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
2: Enggak sih. Enggak.
11: QQ lah gue, 99.
1: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
2: Wah, happy anniversary.
8: Belum.
2: Bulan depan.
11: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu
11: Cicatur, Asa. Nah, itu kenapa? Yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
2: Oh begitu.
11: Boleh lah. Ini grup udah hampir hancur ya.
2: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
11: Ari.
0: Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
11: Kafenya Ari maksudnya.
0: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
11: Kerja,
0: udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
2: segar,
0: segar gitu ya di kuping.
2: Resep pisang.
11: Serius bisa. Hade coy.
0: Sok itu sanu beri biasanya 20. Sok. Nu mana lada, nu mana.
7: Intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
2: Benar.
7: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
11: aneh.
7: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
7: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Okay. Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
0: Banyak sih. Kalau
2: satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
0: Lagunya
8: ini drumnya tuh patternnya ya, tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
2: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
0: Teknikal banget.
2: Gokil.
4: Tapi boleh nontonin besok nih?
0: Boleh.
2: Boleh kita datang. Boleh.
7: Gua kasih lu free pass 2.
2: Mantap.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi
0: gitu. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson. Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member.
0: Aduh.
1: Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: banyak member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM. Udah lagi. Kita mau nyari door line ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu
4: lewat lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Oke. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati.
6: Dapat jadi anggota
2: kerja. Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harafiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: dewasa, dewasa.
0: Dewasa, dewasa.
4: Dosen.
2: Agim ini, Agim.
5: Oh, Agim.
4: Ya caci anak-anak ya. Kan
5: begini dong kacamatanya.
4: Ya caci, di sini.
5: Bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
5: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: General ya.
5: Tentang apa ya? Mungkin bukan ya, religi, spiritualitas ada di situ.
2: Oh,
5: ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
5: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya.
0: Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
2: Lulus.
5: Coba apa?
2: Gak ulangi. Dreamer, dah lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih
0: clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Boleh sih.
4: Call a friend.
5: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
5: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
4: Anggotaannya langsung. Karen relay dong.
6: Makotanya
4: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyari.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
4: Lagi ada masalah.
2: Tapi
4: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
5: Laki kok curhat.
0: Aduh.
5: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang? Dan
5: mereka lepas aja.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan. Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita.
3: gitu kan.
4: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
4: Oh, okay.
3: Bener nggak sih?
4: Yeah,
3: iya kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar. Yeah,
3: yeah, yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah, kan? Yeah, soalnya udah malam.
2: Malam soalnya.
3: Ya, jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke, oke, oke. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang sepi. Iya.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu itu ya.
3: Doang.
4: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah.
1: Masih kan
3: gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
4: Benar-benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
4: Yeah, yeah,
1: kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Curhatnya.
1: Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
4: Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya dengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya,
0: kapan?
1: Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tut. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu kita berarti nggak
3: besok SP ya?
1: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze nih gue.
4: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari itu.
1: 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
5: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
5: Kayak tadi kan.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
6: Jadi kita tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Jalan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa. Ya.
3: Bakar sate.
4: PR. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya
6: dikerin. Ini fun fact bener. Dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia.
6: Gigit gitar terakhir.
4: Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
6: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya?
6: Ada.
1: Aksinya
6: ada?
1: Ada.
6: Gila.
1: Waduh. Debus. Barongsai gitu, barongsai.
6: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba itu.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
6: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau cangkang.
1: Ada nyawer lewat mulut.
0: Ada nyawer lewat mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Okay. Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
1: Oke.
6: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh,
6: jadi di pojokan ruangan aku mandep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
6: Dudukan sofa itu tempel di situ. Iya. Mandep tembok kayak orang disetrap gini.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
6: Kecuali drum. Drum curang emang.
4: Beda. Iya.
1: Kok gitu kan?
4: Ya itu
0: beda kelas.
1: Beda kelas.
0: Kok begitu?
1: Jadi maksudnya gini.
7: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
7: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lo emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lo emang udah mau, lo gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
7: Iya kan? Kalau ketika emang lo udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lo denger.
0: Teknologi ya?
6: Ada teknologi.
7: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Kita gak bikin pakai AI ya?
7: Kita gak.
4: Enggak ya.
7: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: Terakhir S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
6: Walaupun kita DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
3: Karena hanya milik
1: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
7: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar. Oke.
4: Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
0: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
6: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
7: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
4: Sedih
7: ya kan?
4: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
7: Sedih gak akan selamanya.
1: Selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
6: Pokoknya nikmatin aja.
7: Ayo,
4: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Benar.
4: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar. Luar biasa.
1: Gokil.
0: Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
6: Ada,
0: semua.
6: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
6: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
6: Di YouTube
0: ada.
6: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform-perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
7: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
6: Oh, ada.
0: Di mana bisa dicek?
7: morningego.com.
0: Oke.
7: Bisa cek tuh.
0: morningego.com.
7: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright.
1: Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ deh.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Ais, keren banget, Kang. Punya kecerakan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Ready?
1: Oke.
3: 3, 4.

Iya, selamat malam teman Tradua. Saya Tika kembali menyapa teman Tradua. Kita baru aja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Musical Live Chat langsung dari Tradua Jakarta di pukul 21 sampai dengan pukul 22 malam ya. Iya benar ya. Setiap Senin sampai dengan Jumat yang dirilai tentunya oleh seluruh RRI Tradua FM yang ada di Indonesia. Besok MLC tidak ada, adanya nanti di hari Senin lagi ya, dengan bintang tamu yang selalu berbeda tentunya ya. Sudah pukul 22 sejam 10 malam ya. Saat ini teman Tradua kita sudah di program cerita penutup malam. Karena nanti di pukul 23 atau jam 11 malam itu hanya hiburan aja, lagu-lagu di jazz music pastinya, lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Tradua ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Iya, teman Pro 2 ya. Kenapa sih ini mungkin dialami oleh semua orang ya? Iya, ada orang-orang tertentu yang memang keadaannya sudah sulit, tapi dia sulit sekali bilang tidak kepada orang lain ya. Ya, mungkin pernah kamu mengiyakan sesuatu padahal di dalam hati kamu sebenarnya ingin menolak begitu ya. Ya mungkin contohnya kayak ada teman yang meminjam uang saat kondisi keuangan kamu tuh lagi pas-pasan. Atau mungkin ada rekan kerja yang meminta bantuan ketika pekerjaan kita sendiri belum selesai. Atau mungkin ada ajakan nongkrong yang sebenarnya ingin kita lewatkan karena tubuh dan pikiran kita ini sudah sangat lelah. Ya kan, akhirnya kita tetap bilang iya tidak apa-apa seperti itu. Tapi sesampainya di rumah itu biasanya justru itu ya muncul kayak rasa kesal ya. Kenapa kesal? Karena waktu kamu tuh habis, tenaga kamu terkuras, atau bahkan merasa diri sendiri tidak dihargai gitu. Lalu kenapa kamu mengatakan tidak? Terasa begitu sulit ya teman Pro 2. Ya salah satu alasannya adalah karena mungkin kamu takut mengecewakan orang lain, apalagi itu teman kamu mungkin malu hati. Kalau tong bilang sih itu malu hati ya kayak gitu. Nah mungkin kamu ingin dianggap baik, ramah, bisa diandalkan dan tidak egois ya. Ada juga yang khawatir hubungan kamu dan teman atau keluarga itu akan menjadi renggang jika sesekali kamu menolak permintaan mereka, begitu ya. Padahal mengatakan tidak itu bukan berarti kita tidak peduli, ya kan? Sebenarnya bukan tidak peduli, tapi memang sikonnya memang tidak memungkinkan, tapi kamu tidak rela, tidak sampai hati untuk mengatakan tidak begitu. Justru kemampuan menetapkan batas adalah bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri ya. Kita semua itu punya waktu, punya tenaga dan energi yang terbatas. Nah, kalau misalnya semuanya itu diberikan kepada orang lain tanpa mempertimbangkan kondisi diri sendiri, lama-kelamaan kita bisa yang kelelahan, kita bisa yang kehilangan semangat, bahkan merasa kayak terbebani dengan sesuatu gitu ya. Jadi coba belajar berkata tidak ya. Itu juga bukan berarti kamu harus dengan nada keras atau menyakitkan, tidak. Kamu bisa menyampaikannya dengan sopan, misalnya maaf kali ini saya belum bisa membantu, atau misalnya terima kasih sudah mengajak, tapi saya perlu waktu nih untuk beristirahat. Kayaknya itu lebih bagus, lebih sopan, dan lebih kena di hati mereka kayak gitu ya. Ya kalimat itu memang terdengar sederhana ya, tapi tetap menunjukkan rasa hormat tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri seperti itu ya. Ingat ya teman Pro 2, menjadi orang baik itu tidak berarti kita harus selalu mengiyakan semua permintaan gitu. Kita tetap bisa menjadi pribadi yang peduli sekaligus menjaga batas-batas yang sehat gitu ya. Karena saat ini kita mampu menjaga diri sendiri, kita juga akan memiliki tenaga atau energi yang lebih baik ya untuk bisa membantu orang lain di waktu yang tepat ya. Nah sekarang giliran teman Pro 2 nih. Apakah teman Pro 2 nih termasuk orang yang mudah mengatakan tidak, atau justru sering mengalah demi menjaga perasaan orang lain? Ya kamu bisa cerita di sini pengalaman kamu ya, atau komen di sini di 0821 9914 7873. Karena siapa tahu kisah kamu ini bisa menjadi pelajaran dan penyemangat bagi teman Pro 2 lainnya. Jangan lupa ya komen di sini ya. Kamu termasuk yang mana nih? Termasuk orang yang mudah mengatakan tidak, atau justru sering mengalah demi menjaga perasaan orang lain dan langsung mengatakan iya gitu? Boleh ya, seru ya. Langsung aja 0821 9914 7873. Saya balik lagi nanti.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
5: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman berdua tidak terasa besok tuh sudah hari Sabtu ya. Hari ini pada WFH atau work from home, kerja dari rumah ya. Jadi bukan libur tapi hanya pindah lokasi kerja aja. Jadi kerjanya dari rumah. Terus besok lagi udah masuk weekend untuk yang PNS libur. Yang swasta biasanya kerja setengah hari sampai jam 12 ya. Apapun itu tetap semangat aja, karena besok kita udah mungkin punya rencana bersama keluarga. Yang libur mungkin karena disibukkan dengan aktivitas di kantor, jadi kurang waktu bersama keluarga di rumah. Jadi mungkin pengen ingin memanfaatkan waktu benar-benar bersama keluarga ya. Ada yang mau me time juga ya. Yang sudah lama tidak me time, mungkin inilah waktunya kamu bisa manjakan diri kamu ya. Mungkin masih punya simpanan khusus ya untuk manjakan diri. Itu penting sekali teman berdua ya, apalagi kalau untuk perempuan. Sekarang yang apa namanya, bukan hanya perempuan aja yang bisa kayak perawatan, tapi laki-laki juga, jangan salah ya. Mereka ke salon, mereka perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Ya apa ya, jadi sekarang sudah benar-benar bersaing. Apapun itu tetap semangat aja ya, supaya bisa hari Senin itu bisa kembali bekerja dengan lebih fresh lagi, dengan segala sesuatu yang baru begitu ya. Ya mungkin malam ini ada yang ingin beranjak ke pembaringan karena cuaca hari ini cukup panas, mungkin capek sekali, lelah ya, jadi ingin tidur lebih awal karena mungkin besok harus bangun pagi-pagi juga. Walaupun libur tapi ada yang harus dikerjakan sepagi mungkin ya. Oke, selamat beristirahat aja. So untuk yang masih di rumah ngobrol sama keluarga, mungkin lagi nonton atau di kamar sambil main handphone, sambil biasa gitu ya, sambil scroll udah di kamar jam gini, sambil denger lagu ya kan. Ya udah, selamat malam aja ya. Selamat beristirahat. Jangan lupa yang mau tidur mungkin karena ngantuk capek sekali, sebelum apa namanya menutup mata kita di malam ini, jangan sampai lupa mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa menjalankan semua rutinitas kita dari pagi, siang, bahkan sore hingga malam hari nanti dengan sempurna. Walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan ya, ada kerikil-kerikilnya, ada tantangan-tantangannya di hari ini yang sudah kita lewati, tetapi itu menjadi motivasi, menjadi semangat supaya besok kita bisa kembali menjalani hidup kita dengan lebih baik lagi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro2 yang masih setia bersama Pro2 FM. Orang itu punya selera berbeda-beda ya teman Pro2, iya kan? Ada yang biasanya kalau sebelum tidur harus dengar lagu, ya. Ada yang memang lagu itu sebagai apa ya? Terapi gitu ya, kita lagi capek di saat kita lagi memikirkan hal-hal yang sebenarnya membuat kita tuh benar-benar capek gitu ya. Dan kalau dengar musik, apalagi musik yang bisa dibilang mendukung, itu benar-benar adalah obat untuk kita ya. Banyak orang yang memang punya satu kebiasaan yang hampir sama, yaitu mendengarkan musik teman Pro2 ya. Nah, menariknya kan setiap orang punya lagu yang berbeda-beda ya untuk menemani malamnya. Ada yang memilih lagu akustik

telah mendapat ruang untuk bisa beristirahat. Bahkan tidak sedikit orang yang mengaku lebih mudah tidur setelah mendengarkan lagu favoritnya, ya kan? Bukan karena musik bisa menyelesaikan semua masalah, tetapi karena musik itu memang benar-benar bisa membantu kita memberi jeda dari hiruk pikuk yang benar-benar apa bikin kita puyeng ya, memenuhi kepala kita ini. Nah, kalau malam ini kamu sedang merasa lelah, mungkin ini saat yang tepat ya untuk memutar lagu yang paling kamu sukai ya. Tidak perlu lagu yang sedang viral atau masuk tangga lagu ya, cukup lagu yang setiap kali diputar ini bisa membuat kamu tuh merasa aku baik-baik saja gitu ya. Karena terkadang kan ketenangan tidak datang dari suasana yang benar-benar sunyi, tetapi dari alunan musik yang alunan musik yang terasa lebih terasa begitu dekat lah dengan hati kita. Nah, teman kedua, saya juga penasaran lagu apa yang selalu berhasil membuat kamu tuh tenang sebelum tidur ya, atau mungkin lagu yang selalu menemani malam-malammu, atau mungkin lagu yang mengingatkanmu pada seseorang, pada sebuah tempat atau momen yang berharga, teman kedua. Ya hanya kamu yang tahu lah ya. Pas begitu dengar lagunya, lagu ini langsung baper ya. Ya sudah, kita sudah pukul 23 lebih 2 menit saja, saya bersama kamu di Jazz Music malam hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produza FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Iya, teman Pro 2 akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Pro 2 ya. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 18 tadi hingga 4 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih teman Pro 2, pastinya besok kita akan kembali hadir lagi besok pagi ya di ruang dengar teman Pro 2. Sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Teman berdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu. Mudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Keramat 2 Sorong mengantarkan acara siaran untuk hari ini. Teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: She's here.
4: So sorry about the rain.
5: Oh, that's all right. I'm sure we're gonna have a really good time.
6: 6, 7, 8, and a 1.
5: Hey. Hi.
6: So I have new choreo.
5: New choreo.
6: Yes.
5: Okay.
6: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5: Oh, I love that.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
8: Yoga takut tahu?
7: Takut sama ibu guru.
8: Yoga takut gempa.
7: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eldarius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

0: FM.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM.

0: ini bagaimana? Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi para fansnya Spanyol. Menang lagi teman Pro 2 ya, Spanyol atas Belgia. Skornya tipis 2-1. Dan lagi-lagi Mikel Merino menjadi kartu as bagi timnas Spanyol di Piala Dunia kali ini ya, usai jadi penentu kemenangan atas Belgia di babak perempat final. Dalam pertandingan di Stadion Los Angeles, Spanyol menang 2-1 atas Belgia. Kemenangan ini meloloskan Spanyol ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Spanyol unggul lebih dulu 0-1 teman Pro 2 ya, dari gol Fabian Ruiz di menit ke-30 memanfaatkan bola rebound. Kemudian Belgia menyamakan skor jadi 1-1 dengan sundulan Charles de Ketelaere di menit ke-41. Namun Mikel Merino mencetak gol kemenangan pada menit ke-88. Dan ini menjadi kali kedua ya, Mikel Merino menjadi bintang kemenangan bagi tim Matador di Piala Dunia 2026. Sebelum membobol gawang Belgia, Merino mencetak gol ke gawang Portugal pada babak 16 besar. Gol Merino teman Pro 2 di mana menjadi salah satu yang meloloskan Spanyol lah, bisa dibilang seperti itu, ya kan? Karena selalu tampil dalam setiap pertandingan, meski dia hanya sebagai pemain pengganti ya. Hanya melawan Uruguay di fase grup, Merino dimainkan sebagai starter. Tapi peran Mikel Merino seperti jadi kartu as gitu teman Pro 2 ya. Jadi disimpan, nanti kalau pas Spanyol kerepotan dikeluarin untuk menentukan kemenangan. Iya, itu adalah Mikel Merino teman Pro 2. Padahal Merino sendiri adalah seseorang yang bukan striker. Posisinya tuh sebagai gelandang, tapi kerap menjadi pemecah kebuntuan karena penempatan posisinya yang bagus teman Pro 2 ya. Jadi bakalan seru lagi, kita bakalan menantikan pertandingan di semifinal nantinya antara Prancis melawan Spanyol teman Pro 2. Ini pertandingan yang wow. Susah ditebak ya, Spanyol Prancis ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
8: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
9: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
8: Emangnya nggak capek, Bu?
9: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
8: Emang ngaruh, Bu?
9: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
8: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
9: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
8: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
9: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
8: Waduh, ibu mau jatah juga.
10: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 2.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.